105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah jam 7 pagi nih teman Pro 2. Udah masuk putaran ke 2 ya. Di Spada teman Pro 2. Dan pastinya gue bakal nemenin lo dengan info-info terupdate. Dan juga info-info menarik teman Pro 2. Tapi gue kasih dulu nih lagu-lagu yang semangat. Yang bikin mood kamu nambah oke di pagi hari ini teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih buat kamu Piala Dunia 2026 tahun ini? Seru banget ya teman Pro 2. Nggak bisa ditebak pertandingannya. Banyak banget tim-tim yang mungkin bukan masuk kategori tim papan atas nih yang membuat kejutan di Piala Dunia 2026. Dan akhirnya nih ya, ini Piala Dunia 2026 sudah masuk ke partai semifinal teman Pro 2. Dan saya mau ngingetin nih buat kamu supaya tidak lupa dengan jadwal Piala Dunia 2026 untuk partai semifinal nih ya. Karena nanti di tanggal 15 Juli dini hari ya, di jam 2 malam nih teman Pro 2, ini akan ada pertandingan semifinal pertama antara Prancis dan juga Spanyol teman Pro 2 ya. Sekali lagi di hari Rabu tanggal 15 Juli di jam 2 malam. Esoknya nih teman Pro 2 di tanggal 16 Juli sama jamnya di jam 2 malam, ini akan ada pertandingan semifinal kedua antara Inggris melawan Argentina. Jadi jangan sampai dilewatkan teman Pro 2 ya. Karena kalau kelewat ya kita bakal nunggu beberapa tahun lagi ke depan di Piala Dunia 2030. Dan kira-kira menurut lu teman Pro 2, siapa sih yang bakal masuk final di Piala Dunia 2026? Kalau kata gue sih yang bakal masuk ini Prancis melawan Argentina teman Pro 2.

ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Emang ya teman Pro 2, ajang Piala Dunia 2026 ini tidak henti-hentinya ya memberikan kejutan teman Pro 2. Bukan hanya soal pertandingan teman Pro 2, tetapi para pengisi acara yang akan memeriahkan final Piala Dunia 2026. Jadi selain 4 bintang utama ya yang bakal perform di final Piala Dunia seperti Justin Bieber, BTS, Madonna dan juga Shakira, ini pertunjukan juga akan dimeriahkan oleh Burna Boy dan juga konduktor asal Venezuela Gustavo Dudamel dan juga PS Tutu Chorus yang akan tampil nih bersama band Coldplay teman Pro 2. Jadi vokalis Coldplay ini Chris Martin ya turut bertindak sebagai kurator jajaran penampil, dan FIFA juga mengungkapkan karakter dari serial anak-anak Sesame Street dan The Muppets ini akan ikut meramaikan pertunjukan. Sementara itu Justin Bieber mengaku bangga dapat menjadi bagian dari acara tersebut, dan skema tersebut serupa dengan pertunjukan halftime show Super Bowl di mana para musisi tampil tanpa honorarium karena besarnya exposure dari salah satu acara televisi paling banyak ditonton di dunia teman Pro 2. Kita lihat ya, ini menurut gue akan jadi show yang sangat spesial dan mungkin jarang terjadi di Piala Dunia dan baru terjadi di Piala Dunia 2026.

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.
2: Halo, Joy. Kenapa?
3: Nay, gue khawatir deh.
2: Kenapa, Joy?
3: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
2: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
3: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
2: Oh, gitu ya?
3: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
2: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
4: Warga

Mas Do 82 dengan Inilah Jalannya ya. Udah di jam 8 pagi nih, tandanya mau motoru ya. Siap nih buat nemenin kamu di pagi hari ini. Gue pengen tahu dong buat seluruh teman Pro 2 yang beraktivitas di hari Senin pagi ini ya. Gimana? Mungkin ada yang nganterin anak sekolah atau mungkin ada yang di jalan sedikit macet ya. Di pagi hari ini kasih tahu Oza. Tapi gue pengen tanya nih sama lo semua di Momotoru di topik pagi hari ini ya. Gue pengen tahu apa sih yang buat kamu semangat di hari ini teman Pro 2. Secara ya, ini hari Senin dan mungkin untuk beberapa orang ini adalah hari Senin pertama yang yang bikin mereka tuh beraktivitas ya. Misalkan hari-hari Senin pertama anak-anak masuk sekolah, atau mungkin hari-hari pertama untuk kamu semua mungkin ada yang baru masuk kerja, ataupun ada yang mungkin baru punya kegiatan baru ya di hari Senin ini. Boleh kasih tahu gue apa yang buat kamu semangat di hari ini teman Pro 2. Langsung aja WhatsApp di 0811 800 105 ya, biar makin semangat teman Pro 2. Gue puterin satu buah lagu dari Pitbull featuring Nio yang pastinya bikin kamu makin semangat di pagi hari ini.

0: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

Jakarta teman terbaik kamu. Remlaude teman bro 2 dengan Iqro ya. Asik banget tuh lagunya didengar di pagi hari ini teman bro 2. Pastinya gue pengen tahu nih apa sih yang bikin kamu semangat di hari ini teman bro 2. Ini sudah ada beberapa teman bro 2 nih yang udah ikutan ya di Momotoru pagi hari ini di 0811 800 105. Yang pertama ada dari Rizky yang ada di Depok nih. Katanya yang bikin gue semangat hari ini karena akhirnya gajian. Udah nunggu dari kemarin buat traktir nyokap makan malam sama sisin dikit buat nabung. Mood langsung naik nih dari pagi. Waduh. Alhamdulillah ya. Akhirnya gajinya keluar walaupun baru keluar di tanggal 13. Semangat Rizky yang ada di Depok ya. Ada juga Nadia nih yang ada di Jakarta Selatan, katanya semangat banget karena nanti malam ketemu sahabat-sahabat lama. Udah hampir 2 bulan cuma ngobrol di grup doang, akhirnya bisa kumpul lagi sambil kulineran. Wah, hebat ya. Meluangkan waktu di hari Senin ya. Luar biasa loh, berarti Nadia sama teman-temannya mungkin agak susah ya nyari jadwal di weekend dan akhirnya bisa terlaksana di hari Senin ini. Karena menurut gue setuju juga sih ya kalau misalkan ketemu sahabat-sahabat lama tuh bikin semangat kita tuh jadi luar biasa gitu menjalani hari ini. Apalagi kalau misalkan ketemu sahabat lama tuh yang udah lama banget gak ketemu sama sekali ya. Atau mungkin sahabat kecil kita nih teman pro 2. Thank you Nadia yang sudah ikutan. Ada lagi selanjutnya. Ada Fajar di Bekasi, katanya hari ini semangat karena presentasi yang udah gue siapin berminggu-minggu akhirnya dijalankan. Deg-degan sih, tapi semoga hasilnya sesuai harapan. Wow, semangat campur deg-degan ya. Tapi by the way, sukses buat Fajar, buat presentasinya ya. Mudah-mudahan apa yang udah disiap

Dan katanya cuacanya ini lagi mendukung banget untuk berangkat kerja, jadi rasanya lebih ringan. Waduh, luar biasa. Tapi nanti gue juga kasih tahu deh hal-hal apa aja sih yang bikin tuh buat kita ya, buat kita supaya semangatnya menjalani hari itu bisa jadi lebih nambah lagi teman Pro 2. Tapi sekarang gue mau puterin satu buah lagu yang mungkin bisa kamu apa ya, kamu rasakan dan mungkin bisa bikin kamu nambah semangat sambil goyang-goyang teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Momotoru barengan Oza sampai jam 9 pagi nanti.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di SPA ada teman Pro 2, masih barengan Oza ya, sampai jam 10 sampai jam, iya benar, sampai jam 10 pagi. Teman Pro 2, gue lagi nanya nih ke kamu semua di topik Momotoru pagi hari ini. Teman Pro 2, apa sih yang bikin kamu semangat di hari ini, teman Pro 2? Ya, tadi udah ada beberapa teman Pro 2 yang ikutan. Dan kali ini teman Pro 2, gue bakal kasih tahu nih dari beberapa penelitian ya. Ini di bidang psikologi, neuroscience dan juga ilmu perilaku nih. Ternyata ada beberapa hal yang terbukti dapat meningkatkan semangat, motivasi dan juga energi seseorang nih teman Pro 2. Yang pertama, ini supaya semangat kamu tetap membara ya di hari esok atau mungkin di hari ini teman Pro 2. Kamu harus melakukan yang satu ini, yaitu tidur yang cukup, teman Pro 2. Jadi ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa tidur 7 sampai dengan 9 jam ini membantu meningkatkan fokus, suasana hati dan juga motivasi. Jadi kurang tidur nih membuat otak lebih sulit merasa antusias untuk menjalani aktivitas, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin pengen hari ini lebih bersemangat atau mungkin besok lebih bersemangat ya, harus tidur yang cukup, teman Pro 2. Selanjutnya, kamu harus olahraga atau bergerak nih. Jadi aktivitas fisik selama 20 sampai dengan 30 menit nih dapat meningkatkan produksi endorfin, dopamin dan juga serotonin yang membuat kita merasa lebih berenergi dan juga bersemangat. Bener banget, misalkan kamu mau berangkat ke kantor hari ini ya, atau mungkin kamu mau beraktivitas, teman Pro 2, sebelum jalan ke kantor atau beraktivitas, kamu bisa berolahraga 20 sampai dengan 30 menit tuh. Nanti efeknya di kantor atau mungkin pada saat kamu beraktivitas itu jadi lebih bersemangat. Dan selanjutnya ini adalah mendengarkan musik favorit. Jadi musik yang disukai ini dapat merangsang sistem penghargaan atau reward system yang ada di otak sehingga meningkatkan mood dan juga motivasi kamu, terutama sebelum bekerja atau berolahraga, teman Pro 2. Apalagi dengerin musik-musik favorit kamu cuma di Pro 2 FM Jakarta. Kayak yang satu ini, gue punya Ed Sheeran teman Pro 2 dengan Shape of You buat kamu semua biar makin semangat di pagi hari ini, teman Pro 2.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: Masih di SPA dan teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 10 pagi nanti ya. Lanjut lagi Oza baca ini yang udah ikutan di Momotoru pagi hari ini teman Pro 2. Gue lagi bertanya sama kamu semua nih, hal apa sih yang bikin kamu semangat di hari ini ya. Lanjut ada Dimas di Jakarta Timur. Katanya semangat karena tim bola favorit gue ya ini masuk semifinal Piala Dunia katanya. Jadi kerja sampai sekarang tuh moodnya bagus dan juga semangat terus katanya. Thank you Dimas yang ada di Jakarta Timur ya. Berarti tim jagoan kamu apa nih? Kalau gue Perancis ya. Dengan Perancis masuk ke semifinal dan gue optimis ya bakal masuk ke final Piala Dunia. Jadi gue makin semangat nonton Piala Dunia dan juga kerjanya sama Pro 2 ya. Walaupun kadang-kadang jam tayang Piala Dunia nih teman Pro 2 ada di jam 2 malam. Buset, udah malam banget ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kita happy ya. Ada juga Salsa yang ada di Bogor. Katanya hari ini happy karena target olahraga minggu ini akhirnya tercapai. Katanya rasanya bangga sama diri sendiri walaupun cuma mulai dari hal-hal kecil. Wih, cakep ya. Kayaknya Salsa lagi ini nih. Kalau perempuan tuh biasanya kalau target olahraganya tercapai tuh biasanya lagi ada misi untuk penurunan berat badan teman Pro 2. Semangat ya buat Salsa yang ada di mana tadi? Di Bogor. Thank you. Ada juga Arga di Jakarta Barat. Katanya gua semangat karena hari ini interview kerja. Semoga jadi pintu rezeki baru. Doain ya Pro 2 FM Jakarta. Thank you Arga yang ada di Jakarta Barat. Semangat terus ya. Apalagi kamu hari ini lagi di interview kerja, mudah-mudahan lolos interviewnya dan bisa mendapatkan gaji yang sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Amin. Dan ada lagi nih yang sudah ikutan di teleponnya Pro 2 FM Jakarta yang katanya sih dia pengen ngasih tahu kalau dia ini lagi semangat di hari ini gara-gara apa ya. Coba ada siapa nih? Halo.
1: Halo, gue Safa dan pagi hari ini yang bikin gue semangat itu adalah gak telat bangun dan itu udah sebuah prestasi sih.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.
2: Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan

Masih di sepeda teman Pro 2, masih barengan Oza ya. Sekarang sudah masuk di jam 9 pagi teman Pro 2. Tandanya 1 jam lagi nih gue bakal nemenin lo di program sepeda ya. Abis ini bakal gue kasih informasi-informasi terupdate teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Saatnya info traffic teman bro dua di pagi hari ini barengan sama Brigadir Della. Silahkan Brigadir Della.
2: Baik, terima kasih Oza dan selamat pagi teman Pro 2 dengan saya Brigadir Della melaporkan pantauan lalu lintas terkini di sejumlah titik melalui pantauan CCTV kami di NTMC Korlantas Polri. Untuk yang pertama kita menuju ke kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari Gatot Subroto menuju Semanggi atau Senayan terpantau ramai. Antrian kendaraan juga terlihat di tol dalam kota namun selepasnya kembali lancar dikarenakan adanya traffic light. Dan untuk dari arah Semanggi menuju Kuningan atau Cawang terpantau ramai lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun para pengguna jalan lainnya. Kemudian kita bergeser ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari Cawang menuju Grogol terpantau lancar dan hal serupa juga terjadi dari arah sebaliknya. Harap antisipasi adanya lonjakan volume kendaraan di arteri maupun di tol dalam kota. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara untuk tetap ikuti arahan petunjuk petugas di lapangan. Demikian laporan langsung dari saya, Brigadir Della. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan milik kita bersama dan salam presisi. Terima kasih.
1: Thank you Brigadir Della untuk laporannya ya. Dan juga buat teman bro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Aman-aman aja, jangan kebut-kebut. Yang penting selamat sampai tujuan, teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Let me tell you.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sisi dengan berdua denganmu ya. Paling enak kalau berdua ya sama pasangan nih, jalan-jalan nanti di akhir pekan ya, naik MRT teman bro dua. Apalagi nanti kalau kita udah bisa menikmati stasiun MRT Monas nih teman bro dua. Katanya sih ya, stasiun MRT Monas ini menggunakan desain sunken entrance, yaitu desain pintu masuk yang posisinya lebih rendah dari permukaan tanah atau lantai utama teman bro dua. Dan keluar stasiun nanti ya, ini view-nya langsung ke Monas. Dan selain itu, ini juga ada spot ikonik nih, ada skylight yang cakep banget ya, dan juga estetik buat foto-foto teman bro dua. Di sana juga bakal ada travelator untuk mempermudah pengunjung melewati koridor stasiun MRT Monas sepanjang 175 meter. Dan stasiun MRT Monas ini teman bro dua yang deket banget sama RRI Jakarta, ini sebentar lagi bakal rampung nih ya. Jadi progres pembangunan stasiun Monas kini tinggal kurang dari 10% lagi sebelum resmi beroperasi. Jadi kehadirannya nih bakal mempermudah akses menuju salah satu ikon sekaligus saksi sejarah Indonesia, dan diperkirakan mulai beroperasi di akhir tahun 2027. Ya, gue juga salah satu orang yang gak sabar teman bro dua. Gue gak sabar untuk stasiun MRT Monas ini cepat beroperasi. Karena kalau buat gue sendiri ya, kalau mau kerja ke RRI itu enak banget. Tinggal naik MRT ke stasiun Monas, langsung turun di dekat kantor teman bro dua. Jadi gak kena sama yang namanya lampu merah anti-anti macet naik MRT teman bro dua.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

terakhir kali dari Wijaya 80 harus mengakhiri perjumpaan kita di Spada kali ini ya. Thank you banget teman Bro 2. Buat kamu yang udah dengerin Oza siaran dari jam berapa tadi ya? Dari jam 5 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Oza pamit. Bye bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Info Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Bandung kembali menjadi pusat perayaan budaya lewat Festival Asia Afrika 2026 yang resmi digelar pada 11 Juli. Festival ini menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan karnaval budaya dari negara-negara Asia dan Afrika sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat konferensi Asia Afrika.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar duka datang dari dunia hiburan Indonesia. Komedian Temon Templar meninggal dunia pada Minggu pagi 12 Juli 2026 di usia 59 tahun. Sosok bernama asli Simpson Rarameha Ngadang ini dikenal luas lewat sitkom Abdel Temon Bukan Superstar dan sejumlah film seperti Comic Egg, Casino Kings, serta Warkop DKI Reborn. Info selanjutnya, Disney resmi menghadirkan live action Moana dengan membawa kisah petualangan klasik yang tetap setia pada versi animasinya. Namun, dibalut visual yang lebih megah dan realistis. Film yang dibintangi Catherine Laga sebagai Moana dan Dwayne Johnson sebagai Maui ini menawarkan pemandangan laut dan yang memukau, nuansa budaya Polinesia yang kental serta lagu-lagu ikonik seperti How Far I Go. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini ditemani bareng Ocit. Selama 2 jam ke depan di Pro 2 Hitlist ya, pastinya lu bisa request lagu di jam ini langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Nanti gue bakal puterin dan pastinya nanti juga bakalan kita bahas tentang topik-topik yang seru di jam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

눌러 일어서서 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까? 수년간 우리가 만든 영화.

lagi enak banget dan emang lagi sering gue dengerin sama Pro 2. Dan juga ada yang minta lagunya Bernadia Apa Mungkin dan Selina dengan Sumpah Mati. Dan buat lu yang lagi ada di jalan sama Pro 2, mau request langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Sekarang gue mau baca ini requestan yang udah masuk di WhatsApp teman Pro 2. Yang pertama ada yang minta lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Mungkin ini dia lagi merayakan single eranya ya. Kalau enggak dia merayakan dirinya yang sendiri aja teman Pro 2. Walaupun tidak ada pasangan tapi tetap bahagia gitu ya. Terus juga ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa ya. Kalau misalkan tadi Tulus dengan Teh Hijaunya merayakan kesendiriannya gitu. Kalau misalkan sekarang Samuel Cipta dengan Jagat Rasa ini merayakan dia dengan semestanya. Aduh, wah ini sih lagu-lagunya kayaknya happy-happy semua ya hari Senin ini ya. Dan terakhir ada dari Yofi Nuno dan yang minta lagunya Menjaga Hati teman Pro 2. Tiga lagu itu yang bakal gue puterin ke depan. Dan buat lo yang mau request juga, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di siang hari ini. Dan pastinya masih di Pro 2 Hitlist. Lo bisa request lagu favorit lo sekarang ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Sekarang gue mau bacain dulu nih yang udah masuk ke playlistnya Pro 2. Sekarang ada yang minta lagunya Nino di Jam Rawan, teman Pro 2 bareng Mario Jola. Terus juga ada yang minta lagu Iqbal Ramadan dengan Rindu Sendiri dan Govinda dengan Hal Hebat. Jadi buat lu yang mau request, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng gue, teman Pro 2. Dan di jam ini gue pastinya masih punya banyak lagu-lagu yang enak banget buat lo dengerin di siang hari ini. Sebelum nanti kita move ke santai siang teman Pro 2, sambil nungguin istirahat makan siang, pastinya gue bakalan puterin lagu-lagu yang enak banget di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2. Ya, namanya hari Senin ya, teman Pro 2. Kadang tuh bikin kita tuh kayak lebih capek daripada hari biasanya. Bener gak sih? Apalagi Senin ini tuh anak-anak sekolah udah pada masuk. Jujur gue lupa banget kalau misalkan hari ini tuh anak sekolah pada masuk gitu kan ya. Yang sebelum-sebelumnya libur gitu, rame karena mereka liburan. Sekarang tuh jalanan rame lagi karena mereka masuk tuh Mam Pro 2. Waduh, ada yang sama gak? Kayak kok tiba-tiba jalanan tuh ngerasanya sebelum-sebelumnya sepi, sekarang tuh rame lagi gitu ya. Atau mungkin ada cerita unik di pagi hari ini tuh Mam Pro 2. Langsung aja ceritain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit di siang hari ini. Gue mau tahu nih, mood Senin lu sekarang tuh kayak gimana nih teman Pro 2? Mungkin ada yang lagi seneng, lagi sedih, atau mungkin lagi bingung ya. Karena akhir-akhir ini tuh lagi ramai banget tentang cowok bingung teman Pro 2. Atau mungkin ada cewek bingung juga, gue gak tahu. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 kira-kira mood lu lagi gimana nih teman Pro 2, atau mungkin pengen dengerin lagu yang kayak gimana, langsung aja WhatsApp ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Even though we both know we're liars and we start each other's

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Mungkin hari ini lu ada yang berangkat kerjanya semangat banget karena kemarin tim favorit lu udah lolos menang ya teman Pro 2 Argentina, atau mungkin malah ngantuk karena begadangnya dari kemarin-kemarin di teman Pro 2. Aduh. Tapi seru banget ya kemarin ya, mungkin karena jadwal pertandingannya lumayan pagi. Jadi kita semua tuh bisa nonton dan enggak begitu begadang gitu lah ya, atau mungkin lu malah gak tidurnya dari semalam buat nungguin nanti pagi gitu ya teman Pro 2 buat ngelihat pertandingannya. Aduh. Kayaknya masih agak jet lag dan gimana gitu ya kalau misalkan lu kemarin liburan habis itu hari Senin ini masuk teman Pro 2. Pengennya tuh hari Senin tuh santai-santai gitu ya di rumah. Habis itu mungkin makan atau mungkin ya santai-santai aja gitu ya. Tapi tidak teman Pro 2, semangat buat kalian yang lagi kerja, lagi kuliah atau mungkin lagi sekolah teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di teman nih bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan sebelum kita masuk ke santai siang, nanti bakalan gue gak sendirian siarannya hari ini, karena nanti bakalan ada yang nemenin gue. Dan pastinya nanti bakalan bikin lo ngiler di siang hari ini, karena mungkin ini salah satu UMKM yang bisa jadi rekomendasi makan siang lo, atau mungkin teman ngemil lo teman Pro 2. Kira-kira gue bakalan ngobrol bareng siapa? Ada yang bisa tebak gak nih? Kalau misalkan bisa tebak, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siang hari ini move ke santai siang, dan pastinya setiap santai siang kita bakalan ngobrol sama UMKM ya. Dan sekarang gue udah ditemenin sama dua orang yang mungkin ini bisa bikin lu ngidam, teman Pro 2, karena makanan kali ini adalah ngidam risol. Wah, kayaknya pecinta risol nih harus join ya, teman Pro 2. Ya langsung aja buat teman Pro 2 yang punya pertanyaan atau mau gabung sama kita, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kali ini gue udah gak sendirian karena udah ditemenin bareng Haikal dan Haidar. Halo.
1: Halo
0: Kak. Wih, bisa deketan lagi sama mic-nya?
1: Oh iya.
0: Ya, oke, okay, gak apa-apa, first time. Oke, okay, jadi Haikal dan Haidar ini adalah owner dari Ngidam Risol, benar?
1: Iya, yeah, betul sekali.
0: Oke,
1: okay,
0: oke, okay, oke, okay, sorry. Ngidam Risol ini tuh di mana Kak jualannya?
2: Untuk sekarang kita bukanya itu di dekat rumahnya, tepatnya di Jakarta Utara.
0: Oke. Oke, oke, oke, oke. Tapi bisa ceritain sedikit nggak kenapa awal mulanya jualan risol dan kenapa namanya Ngidam Risol padahal yang jualan laki-laki nih? Gimana nih ceritanya nih?
2: Oke, okay, aku jelasin dulu awalnya kayak.
0: Oke.
2: Okay. Awalnya itu memang seperti yang disebutkan tadi.
0: Mm-hmm.
2: Awalnya itu kita melihat momentumnya itu di bulan puasa sebetulnya.
0: Oh,
2: mau nyobanya
0: okay.
2: Di bulan puasa, untuk bulan
0: okay,
2: puasa
0: okay,
2: dulu.
0: Okay, okay.
2: Ya, terus juga kan kita lihat beberapa waktu ini risol mm-hmm. lumayan lagi naik nih.
0: Mm-hmm.
2: Kita mau coba join trennya aja sih sebetulnya untuk di bulan puasa itu doang gitu. Nah ternyata ya alhamdulillahnya feedbacknya positif,
0: mm-hmm.
2: dari pelanggan juga positif, ya kita putuskan untuk dilanjutkan lah gitu. Nah kalau untuk nama yang Ngidam Risol,
0: mm-hmm.
2: sebetulnya itu kita pengen bikin namanya yang gampang sih sebetulnya kan.
0: Oh,
1: yang udah diingat gitu.
0: Oke, oke, oke.
2: Yang itu, terus kan ngidam itu kan orang kadang-kadang kan pengen, aduh gue ngidam apa gitu, yeah. ngidam minum.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah kita pengen kata ngidam itu melekatnya di orang-orang tuh ingatnya Ngidam Risol gitu aja, simpelnya gitu aja.
0: Oke, oke, oke, oke. Jadi kayak yang gampangnya apa gitu ya. Tapi kenapa tadi kan Risol karena ngikutin tren, tapi awal mulanya tuh ada background di kuliner kah? Atau mungkin ya karena coba-coba aja atau gimana nih?
1: Mungkin kalau di awal kan saya dari masa sekolah tuh suka jualan gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jualan makanan tentunya tuh kuliner.
0: Yeah, yeah. Mm-hmm.
1: Kemudian setelah lulus sekolah,
0: mm-hmm.
1: sempat ikutin pelatihan UMKM juga.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah sekitar 1,5 tahun ada lah.
0: Mm-hmm.
1: Nah kemudian kayak pengen nyoba di makanan gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Pas ngikutin pelatihan itu,
0: mm-hmm.
1: Saya ngikutin minuman kayak pelatihan.
0: Oh awalnya minuman
1: gitu.
0: Pelatihannya.
1: Iya.
0: Terus kenapa bisa tiba-tiba pindah ke makanan dan risol?
1: Mungkin karena aku juga suka risol, jadi mungkin kayaknya ini ada peluang deh gitu, ada chance menurut aku.
0: Oke, oke, oke, oke. Berarti emang pada dasarnya tuh suka risol gitu ya.
1: Iya, betul, suka risol.
0: Akhirnya buatlah risol ini ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Terus di Ngidam Risol ini tuh aku lihat-lihat banyak banget nih rasanya nih. Mulai dari yang mentai, terus yang terbaru matcha keju ada juga. Ini awal mula yang paling pertama tuh mana rasanya sama kenapa bisa jadi sebanyak ini nih rasanya nih?
2: Yeah. Oke. Okay. Pertama kita keluarin itu sebenarnya ada 6 kak.
0: Oke.
2: Okay. Mentai, suwir, mm-hmm. coklat pisang, coklat keju, matcha keju, sama mayones. Itu awalnya itu 6 itu. Nah sekarang kita udah nambah 3 varian baru lagi, ada tiramisu, mm-hmm. bolognese, sama rogut.
0: Oke, berarti yang paling keju, yang paling baru itu
2: yang
0: rogut,
2: bolognese, sama tiramisu.
0: Oke, oke, oke. Itu semuanya variannya dari mulai berapa nih start harganya?
1: Start from 3.500 sampai 5.000.
0: Paling mahal 5.000 doang?
1: 5.000 aja, ya.
0: Wow, ini jadi penasaran gimana rasanya nanti ya. Oke, oke, oke. Dan sekarang berarti udah jalan berapa lama ini, Kak?
1: Sekitar 5 bulan.
0: 5 bulan?
1: Untuk di gerobaknya. Hmm. Sebelumnya ada open PO kita sekitar 2 bulan.
0: Oh,
1: dan memutuskan buat buka stand.
0: Oh, akhirnya buka stand karena dari orderan itu mungkin banyak yang minta ini ya buka stand ya. Biasanya kayak gitu ya. Tapi ada nggak sih kayak awal-awal tuh kan pas bikin coba risol tuh gagalnya ada atau mungkin ada experience apa gitu pas awal-awal buka?
1: Pasti ada sih.
0: Gimana gimana? Ada cerita lucu nggak pas awal-awal
2: ada,
0: buka?
2: Ada.
0: Gimana?
2: Lucu sih. Jadi waktu itu sebelumnya teman saya ini
0: mm-hmm.
2: dia udah bikin risolnya kan.
0: Iya. Yeah.
2: Pas waktu itu saya cobain, sebetulnya mm-hmm. rasanya udah oke okay, Kak.
0: Okay.
2: Cuman bentuknya aduh nggak karung.
0: Waduh.
1: Iya betul. Ada yang panjang, lebar.
0: Waduh, panjang kali lebar kali sisi.
1: Iya betul.
2: Itu waktu itu bikinnya cuman mayones doang.
1: Iya.
0: Masih satu rasa benar. Oke, okay. Akhirnya itu dari bentuknya yang bermacam-macam gimana nih?
1: Dari yang macam-macam kita terus belajar, terus
2: lihat-lihat tutorial ya, gulungnya, risolnya,
1: cara ngegulungnya.
2: Ya, mungkin isinya kebanyakan waktu itu, jadi ya kita pelajarin, coba-coba terus. Dan ya lama-lama udah nemu feelnya kan kalau ngegulung itu
0: benar.
2: Dapat feelingnya, udah berarti udah bisa tahu begini caranya ya, udah gitu.
0: Itu
2: sebetulnya udah oke waktu itu.
0: Rasanya udah oke ya, tapi punya penampilannya aja ya. Penampilannya kayak bikin orang nggak mood makan gitu ya. Itu butuh berapa lama tuh latihan dari awalnya nggak bisa ngegulung risol sampai akhirnya bisa ngegulung risol?
1: Sekitar sebulan dua bulan ada ya kalau.
0: Lumayan lama ya buat ngegulung risol doang gitu ya. Nyobain rasa-rasa yang lain kayak gitu ya. Oke. Mungkin teman Pro 2 punya pertanyaan juga, bisa langsung nanya ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: gimana ceritanya dari mulai PO gitu awal-awal sampai sekarang bisa buka stand? Itu gimana nih awalnya nih?
1: Oke, pertama-tama waktu itu ketika kita setelah coba-coba bikin itu, kita itu beli tester-tester gitu kan ke teman kan,
0: okay.
1: Ke teman, yep. Ke relasi-relasi di kantor juga. Kalau kita join ada, kalau aku pribadi waktu itu join bulu tangkis di beberapa komunitas itu aku bawa testernya. Dari situ aku list untuk PO-PO. Nah, ketika dapat dari situ ya keuntungannya kita putar lagi pelan-pelan untuk beli alatnya, untuk beli segala hal macam-macamnya lah. Nah, di situ pelan-pelan kita baru memutuskan untuk buka gerobaknya dan baru terrealisasinya itu di bulan Februari gitu.
0: Sebelum puasa. Oke, akhirnya pas puasa jualan lah. Terus akhirnya sekarang udah punya gerobaknya sendiri ya?
2: Iya.
0: Gimana tuh awal-awal jualan pakai gerobak, ada kesulitan enggak nih?
1: Kalau aku pribadi waktu itu aku masih malu-malu banget gak?
0: Pribadi,
1: kalau aku kan sebelumnya kerja kan, kerja di kantor juga, nggak ada pengalaman jualan langsung di lapangan. Kalau aku waktu itu pribadi malu-malu masih. Nah, kalau teman saya beda mungkin.
0: Kalau kaki gimana?
2: Kalau aku sih lebih kayak cara berinteraksi ke customer tuh udah ada basicnya lah gitu. Jadi kayak udah terbiasa, nggak jadi nggak grogi juga sih pas ngelayanin.
0: Pernah nggak pas awal ngelayanin tuh kayak bingung sendiri harus ngegoreng dulu atau harus ngapain dulu kayak gitu, apalagi pas lagi rame kayak gitu?
1: Kalau untuk ngegorengnya sendiri sih kan sebelum kita udah PO-PO, jadi aku udah kebiasakan. Pas waktu itu memang kita awal-awal itu buka kan sebelum puasa seminggu doang ya. Nah, pas puasa itu namanya puasa takjil segala macem.
0: Iya, rame tuh momennya tuh. Biasanya orang nyari gorengan. Dan kalau gue sendiri Rizal tuh nggak pernah absen kalau misalkan buat buka puasa tuh.
1: Nah, di situ bener-bener rame banget. Dan kita jujur kaget juga seramai ini juga kan. Kita sempat kaget, panik juga pastinya. Sampai kita sampai buat kertas-kertas yang ditempel gitu sampai segitunya.
2: Kayak buat waiting list gitu ya.
0: Saking ramenya. Kalau misalkan sebelum puasa berapa porsi, pas puasa berapa porsi kemarin? Paling banyak nih.
1: Oke, mungkin dari puasa nih. Gambarannya mungkin puasa itu kita bawa 8 box. Kalau sama itu ya, kalau sebelum puasa mungkin habis di 4-5 box. Kalau di bulan puasa hampir selalu habis, Kak.
0: Hampir selalu habis. Gak ada sisa box, gitu ya.
1: Dalam waktu mungkin hanya sekitar 2 jam atau 3 jam. Waktu itu kita paling cepat kurang dari 2 jam.
0: Iya, karena emang kalau misalkan puasa tuh kan war takjil ya. Jadi kalau siapa cepat dia dapat gitu kan ya. Bukannya kapan itu pas puasa, jam berapa biasanya?
2: Dari jam 4-an. Selasar.
0: Selasar sampai sehabisnya. Kalau misalkan sekarang udah gak bulan puasa, itu di jam berapa?
2: Dari jam 4-an sampai jam 10 kurang paling.
0: Jam 4-an paling sampai lama. Jam 10 kurang. Oke. Nah, pas awal-awal nih ngeracik gitu ya, ngebuat adonan risolnya, ada ini enggak, ada kesusahan enggak? Kan pasti kan beda tangan tuh beda rasa kan kayak gitu ya. Kalau yang bagian bikin siapa ini?
2: Oh, waktu awal-awal aku sih kalau yang bikin buat apa? Adonan kulitnya.
0: Adonan kulitnya. Itu ada kesulitan enggak?
2: Ada di beberapa step mungkin ya. Kayak misalkan kita tuh awalnya kayak bikin banyak nih. Nah, itu kan kita gak tahu estimasi kelar bikin kulitnya sampai jam berapa gitu. Itu di adonan berikutnya ada yang basi gitu. Jadi gak bisa pakai
0: gitu. Oke. Terus sekarang kalau misalkan sekarang gimana?
2: Kalau sekarang kita habisin dulu, misalkan kita bikin 3 kilo nih buat adonan kulit. Kalau udah habis baru kita bikin lagi.
0: Jadi gak ada stok gitu ya. Langsung. Kalau misalkan isinya sekarang gimana? Kan sekarang makin banyak tuh. Otomatis kan produksi juga makin lama gitu kan ya. Itu gimana?
1: Kita alhamdulillah juga sekarang udah ada yang bantu sih.
0: Udah ada yang ngebantu. Keren.
1: Untuk isian, kita juga semuanya bikin sendiri, ngeracik sendiri. Nah, kalau untuk isian ya paling udah bisa terhandle sih. Paling kayak suwir atau bolognese dan rogut itu mungkin agak memakan waktu karena harus dimasak dulu.
0: Iya, benar. Dari banyaknya menu ini ada 9 rasa. Itu paling best sellernya tadi yang mana nih?
2: Untuk menu best seller kita ada di ayam suwir, mayo mentai, dan coklat keju. Paling kalau macam mungkin ya orang-orang tertentu aja ya.
0: Oke, ayam suwir, terus?
2: Mayo mentai, coklat keju.
0: Oke, kalau ayam suwir sama mayo mentai kayaknya masih oke. Kalau coklat keju sama maca keju sih emang agak-agak jarang gitu ya. Karena kemarin rame kan.

risol maca jadinya akhirnya ikut juga buat kayak gitu ya menunya. Oke. Mungkin Temam Pro 2 punya rasa favorit nih dari 9 tadi. Temam Pro 2 bisa banget komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 dan juga Ngidam Risol. Ternyata udah banyak banget yang nanya-nanya ke WhatsApp-nya Pro 2 nih kak. Pertama ada yang nanya nih dari siapa nih ya? Pertama gue pilihin dulu ya. Dari Kevin di Kemayoran, katanya bisa nggak kak dikirim kalau misalkan rumahnya jauh gitu? Bisa nggak?
1: Bisa dong.
2: Bisa banget.
0: Bisa lewat apa nih biasanya kalau misalkan orang-orang yang jauh, apa ada yang frozen atau gimana nih?
1: Untuk saat ini kita menyediakan pelayanan pengiriman juga.
0: Oke.
1: Itu kalau mau pesan untuk sementara ini bisa lewat WhatsApp atau enggak DM langsung di Instagramnya Ngidam Risol.
0: Oke.
1: Semua linknya udah tercantum di bio kami di Instagram gitu.
0: Oke, jadi bisa dikirim ya.
1: Bisa dikirim.
0: Itu kalau misalkan mau dikirim kayak gitu tuh ada minimal ordernya enggak atau minimal jamnya kayak gitu?
1: Kalau untuk lokasinya dekat situ, kalau masih di sekitaran Jakarta sih nggak apa-apa ya. Untuk satu porsi gitu kan diisi tiga ya.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin kalau di udah luar pulau, waktu itu kita pernah juga. Itu mungkin ada minimal ordernya sih di 100.000 mungkin ya.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Berarti pernah ngirim ke luar pulau juga?
1: Pernah.
0: Saking itu orang Ngidam kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau misalkan gue pengen order nih di jam 1 malam gitu karena Ngidam, bisa nggak?
1: Kalau
0: itu belum bisa.
1: Kalau tetangga mungkin
0: bisa. Mungkin bisa gitu ya, karena deket gitu ya. Oke, tinggal goreng lah ya. Kalau misalkan lu jauh kayaknya Ngidamnya mending cari yang lain gitu ya. Oke. Jadi bisa teman Pro 2, cuman ada minimal order dan juga ada jaraknya juga ya. Oke, siap. Terus ada yang nanya nih, kalau dari Sinta di Pamulang, Ngidam Risol punya rencana nambah menu selain risol enggak atau mau fokus ke risol aja?
2: Mungkin kalau buat penambahan menu, kita ada planning buat ini sih.
0: Apa tuh?
2: Piscok.
0: Piscok?
2: Ya,
0: Okay.
2: Kalau buat varian rasa, kita ada rencana buat nambah di varian red velvet sama taro ya kemarin.
0: Okay, itu kapan tuh launching tuh?
2: Mungkin kita mau tester dulu sih.
0: Tester dulu
2: di bulan ini ya.
0: Oke.
2: Ditungguin aja nanti.
0: Berarti masih cobain tester dulu, masih coba-coba karena tadi kalau risol aja kulitnya bentukannya aneh gitu ya.
2: Yeah.
0: ini piscok masih coba-coba juga.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi ya enggak terlalu beda lah ya buat ngegulungnya lah ya.
2: Jauh beda. Mirip-mirip.
0: Oke, mirip-mirip lah ya. Jadi nanti tungguin aja teman Pro 2 buat lu yang pengen piscok juga bisa gitu ya. Ganti dong nanti namanya, jadi Ngidam Piscok. Enggak, tetap namanya. Oke. Nah, terus ada yang nanya juga nih, kak, kalau misalkan cara milih kualitas risolnya biar enak dan konsisten, gimana nih tiap hari?
1: Oke, kalau dari kualitas risolnya ini ya, nah kita itu semua proses mulai dari belanja bahan, pembuatan itu semua kita lakukan sendiri. Jadi kita pastikan membeli produk-produk yang memang sudah langganan dan juga bahannya tuh bagus dan segar ya. Jadi fresh. Terus juga kalau selesai produk tuh kita pasti ditempelin tanggal jadinya. Jadi untuk
0: Iya. Jadi lebih terkontrol gitu ya. Ya. Jadi nggak ada kayak udah basi atau mungkin udah lama kayak gitu ya. Oke. Betul. Oke. Terakhirnya ada yang nanya dari Putri di Duren Sawit, katanya kalau boleh tahu nih target kedepannya buat Ngidam Risol apa nih? Pengen buka cabang, franchise atau punya outlet sendiri? Outlet baru mungkin. Gimana nih targetnya buat kedepan?
2: Kalau buat target kedepan sih kita ini apa?
1: Cabang dulu ya. Kita target itu puasa tahun depan minimal udah 2 cabang.
2: Udah 2 cabang.
0: Oke. Puasa tahun depan kapan tuh ya?
2: Bentar lagi.
0: Oke. Kita doain aja teman Pro 2 bentar lagi Ngidam Risol bakalan punya cabang baru. Di mana nih kira-kira nih cabangnya nih?
2: Mungkin masih di sekitaran Jakarta Utara tapi beda kecamatan ya mungkin ya.
0: Oke, kalau gua punya saran di Blok M aja, Bro.
1: Wah.
0: Rame kan Blok M?
1: Benar
0: kan? Sekarang tuh makanan semua yang viral tuh ada di Blok M. Jadi kayak buka di Blok M pasti rame banget sih di situ.
1: Boleh sih, nanti kita pertimbangkan lagi.
0: Oke. Tungguin aja teman Pro 2 doain. Atau enggak komen aja ke Instagramnya buka di Blok M dong kayak gitu ya. Atau mungkin lu pengen nyoba kan kayak gitu bisa langsung aja ya. Nih kalau misalkan teman Pro 2 udah pada Ngidam nih bisa order di mana nih, Kak? Kalau yang online dulu deh.
2: Online paling kita by WhatsApp aja sama via DM ya.
0: Boleh apa nomor WhatsApp-nya?
2: Nomor WhatsApp-nya 0856 disebutin aja.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: 0856 9595 8381.
0: Oke.
2: Bisa di admin satunya.
0: Oke, admin satunya ada 2 admin soalnya. Yeah, oke, admin satunya ya, boleh
1: di 0812 1031 6208.
0: Oke, atau Instagramnya apa nih? Instagramnya?
1: Instagramnya di @ngidam.risol.
0: Oke, ngidam.risol. Ini kalau misalkan teman Pro 2 pengen bikin acara gitu, itu bisa nggak? Dan biasanya hamin berapa buat ordernya nih?
1: Bisa banget dong, kita juga kan sebelumnya juga sempat juga ngelayanin pesanan-pesanan banyak, contohnya kayak di gathering kantor.
0: Oke, okay, ya.
2: Acara wisuda ya?
0: Wisuda pernah ya? Sudah, oke. Okay.
1: Nah, jadi kalau untuk Pro 2, kalau mau order boleh banget. Kalau untuk banyak juga kita sanggup. Mungkin minimal ordernya tuh di hamin 2 ya, maksimal gitu.
0: Oke, oke, oke. Ya, karena, kalau banyak juga agak pegel juga ya.
2: Nyetok banyak.
0: Nyetoknya juga harus banyak, benar.
1: Nggak ada gitu.
0: Oke, oke, oke, oke. Jadi bisa buat lu yang punya acara kantor, atau mungkin ada acara padel gitu ya, atau acara-acara lainnya, bisa langsung aja nih ngidam risol jadi pilihan lu buat ngisi-ngisi makanan di acara lu teman Pro 2. Thank you buat kakak ngidam risol nih ya.
2: Thank you.
0: Udah main ke Pro 2 FM Jakarta. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau risol atau ngidam risol di teman Pro 2, langsung aja cek ke ngidam.risol ya. Langsung aja di situ bisa kalian order, atau mungkin bisa ke alamatnya di mana nih kak? Offline store ya, tadi belum dikasih tahu.
2: Alamatnya di Jalan Cibanteng 1 nomor 31B. Mm-hmm. Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
0: Oke, patokannya biasanya orang perlu patokan nih.
2: Patokannya kalau dari jalan raya nih, ada apotik, nanti belok masuk aja ke gangan.
0: Oh,
2: di belakang apotik kita.
0: Oke, di belakang apotik.
2: Apotik
0: apa? Permai.
1: Apotik Permai.
0: Oke, oke, oke, oke. Sip. Langsung aja buat lu yang ada di Jakarta Utara, langsung gas, langsung kepoin aja kalau misalkan lu pengen risol yang enak, ada rasanya, ada 9 teman Pro 2 di sini, ada mentai, ayam suwir, coklat pisang, risol coklat keju, matcha juga ada, rogut, bolognese, tiramisu sama mayones. Langsung aja, gue ini juga udah lapar nih. Oke, okay, thank you buat semuanya yang udah dengerin, dan jangan kemana-mana, gue masih nemenin lo di Santai Siang.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Nemenin lo buat makan siang hari ini. Gimana tadi udah kita ngobrol bareng ngidam risol ya. Gimana nih lo udah ngidam belum nih sama risolnya nih? Aduh, tadi gue udah nyobain juga, enak teman Pro 2. Jadi buat lo yang pengen order langsung aja kepoin ke Instagramnya ya. Dan nanti juga masih ditemenin bareng gue di santai siang. Kita masih ngobrolin soal olahraga. Terus juga masih kita ngobrolin soal topik-topik yang pastinya seru banget kita bahas di siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Masuk jam 1 siang, habis makan siang nih, perlu ada dorongan-dorongan semangat kali ya. Biasanya tuh ngantuk gitu ya habis makan siang gitu ya. Pastinya gue bakal nyemangatin lu dengan lagu-lagu yang bakal gue puterin dan pastinya seru banget di siang hari ini. Dan nanti kita bakalan ngobrolin soal Piala Dunia nih yang lagi rame banget. Apalagi kemarin habis aja ada pertandingan yang mungkin bikin semangat kerja lu hari ini teman Pro 2. Tim jagoan lu lolos apa enggak nih? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2. Buat lu yang kemarin nonton bola pastinya deg-degan banget gak sih? Kayak ada 2 tim yang digadang-gadang bisa masuk ke final nih, malah salah satunya harus pulang ya. Dan karena banyak fans dari pemainnya ini yang juga nge-support gitu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, masih ada beberapa tim lagi yang bakalan tanding di semifinal nanti. Wah, gak kerasa banget Piala Dunia udah masuk ke semifinal. Kira-kira dari Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina, mana tim jagoan lu teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Roslima FM Pro 2 Jakarta, teman rubai kamu masih ditemenin bareng Ocit FM Pro 2. Sebelum kita masuk ke semifinal Piala Dunia 2026 ya, kita cari tahu nih background gak tuh. Ya, kita cari tahu kalau misalkan lu belum tahu nih teman Pro 2, tim-tim yang lolos ke semifinal ada apa aja dan siapa aja nih. Ada Prancis yang pertama, kedua ada Spanyol, ada Inggris dan juga Argentina. Mungkin lu yang enggak tahu taunya Argentina doang ya karena ada Messi gitu ya di situ ya. Kemarin juga sempat rame nobar Argentina ya. Itu di Minggu pagi menurut gua gokil banget sih. Semua orang kayaknya yang mau olahraga malah ketahan karena nonton Piala Dunia dulu di Tepang Moro 2. Nah, gue juga termasuk gitu ya. Gue abis siaran langsung lihat dan ternyata seru juga ya nobar kayak gitu ya teman-teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan bareng teman atau mungkin bareng orang-orang yang mungkin lu kenal deket gitu. Apalagi hobinya sama kayak gitu, seru banget menurut gue. Nah, kita balik lagi ngobrolin soal tim-tim yang berhasil masuk ke semifinal. Yang pertama itu ada Prancis. Nah, prestasi Prancis ini nih lumayan gokil juga teman-teman Pro 2, tim yang kuat ya. Dan buat dia masuk ke jalur gak tuh semifinal ini, dia tuh sempat menang 3-1 atas Senegal, terus juga 3-0 atas Irak, dan menang 4-1 atas Norwegia, dan juga 3-0 Swedia, menang 1-0 atas Paraguay, dan menang 2-0 atas Maroko. Wow, ini gokil-gokil juga tim yang bisa dikalahin sama Prancis ya teman-teman Pro 2. Kita lihat aja nanti gimana performanya, karena kan kalau misalkan kita ngomongin soal pertandingan gitu kan ya, itu kadang performanya tuh kadang naik kadang turun tergantung pemainnya itu gimana teman Pro 2. Kira-kira fansnya Prancis mana nih, coba kita cek ombak dulu kali ya, kira-kira Prancis nanti bakalan masuk ke final apa enggak teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di siang ini, teman Pro 2. Agak sedikit ngantuk emang ya kalau habis makan biasanya. Tapi gak apa-apa, gue bakal nemenin lo sampai nanti jam mau jam 3, teman Pro 2. Di jam 2 kita masih ngobrol-ngobrol bareng. Dan tadi kita udah ngomongin soal tim-tim yang berhasil lolos ke semifinal. Tadi udah ada Perancis ya. Dan sekarang gue mau kasih tahu kalau misalkan Spanyol juga berhasil masuk ke semifinal. Dengan mereka kemarin udah bertanding imbang melawan Tanjung Verde yang rame banget, teman Pro 2. Dan juga menang 4-0 atas Arab Saudi. Uruguay dengan sama 1-0. Dan juga menang 3-0 atas Austria dan 1-0 atas Portugal dan 2-1 atas Belgia. Ini tim yang bisa dibilang agak dikeseli sama beberapa orang tuh, Pro 2, karena berhasil mempulangkan Portugal ya, apalagi kalau bukan fans-fansnya Ronaldo yang sempat kesel sama Spanyol kemarin, teman Pro 2. Dan ini tuh menurut gue Spanyol nih tim yang underrated nih. Di antara Portugal, Brazil, terus juga ada Argentina, Spanyol ini agak sedikit tidak dilirik sama orang-orang. Tapi menurut gue performanya keren banget, teman Pro 2. Terus juga ada Inggris yang kemarin baru aja bertanding, teman Pro 2. Keren juga, gokil. Dan juga Argentina ya, ini kayaknya fansnya banyak orang nih ya, benar nggak sih? Apalagi ada Mamang Messi di sana ya, permainannya dari awal sampai akhir ini, teman Pro 2, kayaknya keren banget, cantik banget, dan bikin orang-orang tuh yang nonton tuh kayaknya bikin teriak bareng gitu ya kalau misalkan gol ya, teman Pro 2. Dari 4 tim yang tadi, teman Pro 2, kira-kira mana tim jagoan lu? Komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di siang hari ini. Kalau misalkan tadi gue udah kasih tahu kalau misalkan ada 4 tim yang berhasil lolos ke semifinal Piala Dunia 2026, sekarang gue mau ngasih tahu jadwal dari pertandingan 4 tim itu teman Pro 2, biar lu gak ketinggalan nanti, supaya keseruan Piala Dunia ini berakhir dengan keseruan yang seru banget gitu lah ya, berkesan gitu ya. Semifinal pertama Prancis versus Spanyol bakalan berlangsung di hari Rabu 15 Juli 2026 di jam 2 waktu Indonesia Barat. Dan sementara semifinal 2 Inggris versus Argentina ada di hari Kamis 16 Juli 2026 sama di jam 2 waktu Indonesia Barat juga. Buat perebutan juara 3 di teman Pro 2 di hari Minggu 19 Juli 2026 nanti di jam 7 pagi waktu Indonesia Barat kita bakal tonton. Dan terakhir untuk penutupan di Grand Final bakalan ada di hari Senin 20 Juli 2026 di jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Wow, ini udah gak sabar dan mungkin vibes-nya udah kerasa nih ya. Gimana kalau misalkan minggu depan udah tahu nih siapa juara-juaranya di Tumam Pro 2? Kira-kira dari 4 tim itu mana tim jagoan lu Tumam Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di siang hari ini di Santai Siang. Masih gue nemenin 1 jam lagi teman Pro 2, dan pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget buat lo dengerin di siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Acuh. Tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, teman Pro 2. Dan masih bareng Ocit juga ya, pastinya ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin akhir-akhir ini tuh banyak banget kayaknya campaign yang menarik banget ya, teman Pro 2. Mulai dari campaign yang promosinya langsung sampai ada gimmick-gimmick yang unik banget. Salah satu gimmick yang paling unik nih akhir-akhir ini nih, ada yang videoin di Instagram kalau misalkan ada kereta yang digantung pakai jaring laba-laba. Wow. Mungkin langsung keinget sesuatu ya, teman Pro 2. Bener banget, langsung keinget Spider-Man. Dan ini emang salah satu campaign yang

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Santai Siang. Kemarin gue baru aja ngeliat video, tapi gue kira itu adalah video lama. Ternyata bukan video lama, teman Pro 2. Itu tuh MV dari Rich Brian yang baru aja ngeluarin dan emang agak-agak kayak video-video lama gitu loh. Lu tau gak sih video klip yang lama pakai green screen, terus juga itu diisi pakai kayak misalkan foto pemandangan, terus juga pokoknya yang unik-unik deh gitu. Menurut gue lucu banget dan ini emang menarik banget ya. Apalagi kan kalau misalkan sekarang tuh banyak MV-MV yang mungkin pakai apa ya, CGI mungkin ya. Kalau misalkan dulu kan kita pakai green screen, terus ditempelin deh tuh langsung ya. Itu lucu banget menurut gue. Lu udah pada lihat belum teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

103 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 10 pagi di Pro 2 Hitlist sampai siang ini di Santai Siang, teman Pro 2. Artinya gue harus cabut dulu, teman Pro 2, tapi tenang aja, nanti bakalan ada penyiar selanjutnya yang akan nemenin lu di sore ceria dan pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget buat lu dengerin dan juga nemenin lu di jam pulang kerja ya, teman Pro 2. Gue Cid pamit, thank you buat semuanya, bye-bye.

0: Sama Pro 2, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum kejuaraan nasional squash 2026 selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 7 hingga 11 Juli 2026. Peringkat kedua ditempati DKI Jakarta disusul Kalimantan Timur di urutan ketiga. Jakarta mengemas 2 medali emas, 7 perak dan 12 perunggu, sedangkan Kalimantan Timur 1 emas, 1 perak dan 3 perunggu.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia hiburan, aktor Korea Selatan Gong Yoo dijadwalkan singgah di Jakarta dalam rangkaian tur jumpa penggemar bertajuk 2026 Gong Yoo Asia Fan Meeting Tour The Long Take. Soap Management selaku melalui Instagram resminya maksudnya mengumumkan bahwa acara jumpa penggemar itu akan dilaksanakan di Jakarta, Manila, Yokohama, Bangkok, Makau, dan Seoul. Namun agensi belum menyampaikan informasi mengenai detail jadwal acara jumpa penggemar di kota-kota tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Ariana Grande keluar dari serial televisi American Horror Story musim ke-13 karena jadwal proyek tersebut bentrok dengan tur Eternal Sunshine. Menurut siaran The Hollywood Reporter, Ariana seharusnya bergabung dengan sejumlah pemain lama termasuk Sarah Paulson, Evan Peters, dan Angela Bassett. Namun bentrok dengan tur album Grande Eternal Sunshine yang dijadwalkan berakhir pada 23 Agustus di London, Inggris Raya.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
2: Info Pro 2.

0: Ada si Aldiana di Sore Ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Hai, hai, hai. Selamat sore teman Pro 2. Selamat datang di Sore Ceria edisi MPLS hari ini bersama Fajar dan Desi.
1: Iya, iya, iya.
2: Hari ini disuruh bawa apa? Ini teh ben.
1: Hari ini rambutnya diapain? Udah gak zaman.
2: Enggak.
1: Hari ini disuruh bawa apa sama senior-senior? Udah gak zaman.
2: Udah, soalnya kan udah ada MBG di sekolah.
1: Betul, iya. Makanan-makanan disuruh yang aneh-aneh itu gak usah. Terus ngedekor muka dengan aneh-aneh apa sih rambut-rambutnya?
2: Dicoret-coret lah apa segala macam.
1: Udah gak zaman.
2: Sekarang tuh lagi pada zamannya posting foto I'm ready for MPLS,
1: iya, di Timzone, Instagram. Apa Timbon ya? Timbon gitu ya?
2: Timbon.
1: Iya. MPLS ramah.
2: Iya.
1: Gue baru baca ternyata MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah.
2: Iya benar. Kalau dulu zaman gue namanya MOS, masa MOS. Orientasi siswa.
1: Iya betul.
2: Tapi MPLS ini beda-beda ya. Ada yang baru start hari ini.
1: Ada yang udah kemarin.
2: Ada yang udah dari kemarin. Entah di Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu. Jadi hari ini bisa langsung belajar. Tapi ada juga beberapa sekolah yang hari ini tuh MPLS doang. Tapi yang kelas-kelas tinggi itu mulai sekolahnya hari Rabu. Ada.
1: Pokoknya,
2: jadi beda-beda.
1: Hari ini mungkin lihat status-status pasti keramenya MPLS gitu. Gue ngeliat status temen gue pada nganterin anaknya sekolah. MPLS ya. Udah punya anak tuh ya.
2: Iya.
1: Nah, gue kelakuannya kayak anak-anak.
0: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di Sore Ceria, teman Pro 2. Jam segini harusnya udah pada pulang sekolah ya. Karena kalau masih hari pertama sih gak terlalu padet banget kan.
0: Betul.
1: Biasanya schedule-nya di sekolah.
0: Iya, gue inget dulu tuh diajak study tour ke ruang-ruang yang ada di sekolah.
1: Oh iya
0: tuh,
1: bener. Dan ada yang ngajak tour tuh biasanya kakak-kakak OSIS.
0: Betul, dijelasin kan kayak ini ruang lab bahasa kita, ada lab IPA kita, ada ini segala macam.
1: Terus gitu. Ada ini, ada demo ekskul. Ih, seru banget. Betul. Itu tuh masa-masa demo ekskul tuh kayak ya ampun kakak yang ini cakep banget gitu. Itu buat SMA ya. SD SMP sih kayaknya belum mikir ke arah situ sih. Gue gak mikir sih SD SMP. Mikirnya kayak
0: terus,
1: oh ekskul ini seru gitu.
0: Terus masuk ekskul tersebut gara-gara kakak kelasnya cakep-cakep.
1: Iya, tapi kan yang cakep-cakep rata-rata di basket. Nah gue olahraga gak pernah bisa. Ya ampun.
0: Iya, seru sih, maksudnya jadi ketemu. Biasanya tuh ada ikatan pertemanan terus tuh ketika masa-masa MPLS atau ketemu pas lagi MOS tuh. Misalnya gue pertama kali ketemu sama kakak ini jadi pembimbing, itu nanti sampai kita lulus pun kita masih temenan tuh sama si kakak-kakak itu. Gue ingat banget gue juga ketemu kak siapa gitu misalnya dulu ya. Terus jadi kayak ketemu kantin udah jadi akrab,
1: iya,
0: jadi temen gitu.
1: Dan
0: udah
1: biasanya,
0: gak ada gap lagi jadinya.
1: Biasanya pas masa MPLS itu kita tuh satu tim atau satu grupnya kan biasanya dibagi per grup tuh. Itu gak sama temen di satu kelas, sama di kelas-kelas lain supaya kita kenal sama semuanya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Nanti bagian kelas justru beda lagi
1: harinya.
0: Lagi,
1: jadi serunya tuh di situ ya.
0: Itu temen MOS gue dulu tuh gitu kan. Cuma gue gak sekelas sekarang gitu.
1: Seru
0: jadi pengen sekolah lagi gue.
1: Tapi pengen main-mainnya doang kan, belajarnya enggak.
0: Soalnya di zaman kita dulu ya, gue atau teman Bro yang lagi dengerin, itu tuh pas masa orientasi siswa atau MOS, itu penjaga di kelasnya kan kakak kelas kan. Itu ada kakak kelas yang punya karakternya galak-galak.
1: Oh, sebenarnya bukan galak, digalak-galakin.
0: Iya, digalak-galakin. Dari awal tuh mereka udah kayak judes. Kamu yang bener dong makanya gini nih. Emang gitu kan,
1: dulu
0: kan. Jadi kayak berkesan gitu sampai sekarang.
1: Tapi mungkin sekarang kayaknya udah enggak boleh
0: udah
1: ya.
0: Gak relate.
1: Udah enggak relate lagi anak sekarang digituin.
0: Akhirnya kan sekarang programnya kan jadi jauh lebih mengenalkan
1: fun
0: lingkungan, terus budaya di sekolahnya, tata tertib tuh dijelasin juga di sekolah. Terus perkenalan guru-guru keliling tuh biasanya kan segala macam.
1: Jadi dan masa-masa MPLS atau MOS itu adalah masa-masa yang menyenangkan karena di sekolah dari pagi sampai siang itu kan nggak belajar. Isinya tuh cuman ngobrol, kenalan, study tour.
0: Betul.
1: Di sekolah gitu. Jadi nyenengin aja sekolah 3 hari kalau bisa tuh satu tahun tuh MPLS aja sih.
0: Kalau
1: bisa belajar.
0: Kalau gue itu jadi start gue buat ih kantin mana nih yang enak nih.
1: Biasanya tuh dapat bocoran dari senior kan.
0: Iya bener kelas. Gue tuh udah dikasih tahu sama senior-senior gitu.
1: Kelas
0: lu harus jajan di sini nih enak gitu.
1: Terus kakak kelas tuh pasti ngasih tahu gini, nih meja yang ini, bangku yang ini punya kakak kelas IPA misalnya. Dulu kan zamannya IPA IPS ya. Ini punya anak IPA, lo gak boleh duduk situ. Pokoknya anak kelas 1 itu duduknya di bangku sebelah sini gitu.
0: Betul.
1: Tapi anak kelas 1 tuh biasanya kalau di kantin banyaknya gak makan di kantin. Jadi jajan di kantin bawa ke kelas. Karena masih malu karena di kantin tuh banyaknya senior-senior kan.
0: Dulu di sekolah

0: salah.
1: Gaduh-gaduh di
0: gaduh-gaduh sekolah. Gaduh-gaduh ada, gaduh-gaduh Pojuju yang dulu gosipnya katanya Pojuju mah nguleknya enggak pakai ulekan karena badannya semok kan. Kenapa tau enggak kenapa Pojuju badannya semok? Karena dia ngulek gaduh-gaduh tiap hari sambil goyang katanya. Yeah. Gitu. Ya, kayak gitu-gitu tuh yang lucu ya kan.
1: Itu pasti beli laki semua tuh ya.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
2: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Gue tuh tiap denger lagu ini berasanya apa? Kayak denger Rizky Febian. Padahal ini Rizwan kan.
0: Rizwan tuh umur berapa sih?
1: Rizwan 17?
0: 19 tahun.
1: 19.
0: Udah lulus
1: sekolah
0: SMA, ya?
1: Udah.
0: Udah kuliah berarti dia.
1: Gue padahal sebenarnya suara mereka tuh beda, cuman kayak tetap setipe
0: musiknya,
1: gitu loh.
0: Sama musiknya
1: juga
0: mirip.
1: Ya mungkin karena emang Rizwan dengerin Rizky Febian
0: ya.
1: Juga kali ya.
0: Iya, terinfluence
1: gitu.
0: Bisa jadi gitu. Putri Delina tapi enggak mirip ya?
1: Putri Delina kan cewek. Iya, pasti ada beda-bedanya.
0: Enjan nyanyi enggak Enjan?
1: Ya ini Enjan Rizwan kan.
0: Enjan atau lagi lupa
1: si...
0: yang kecil.
1: Siapa namanya yang kecil?
0: Aduh, lupa ya, terkenal juga
1: deh. Kayaknya bisa nyanyi
0: deh.
1: Juga deh, tapi dia bisa ngelawak juga.
0: Iya, itu lucu
1: si...
0: kan. Yang
1: siapa namanya
0: dari
1: sih?
0: Natali kan?
1: Eh bukan, ada
0: bukan,
1: lagi
0: adalah,
1: yang
0: lagi.
1: Anaknya adiknya Enjan, yang cowok. Siapa Putra?
0: Jin.
1: Kok Putra?
0: Jin.
1: Bukan, Ferdi.
0: Azam.
1: Ferdi.
0: Oh Ferdi. Azam ya,
1: anaknya
0: Ferdi.
1: Natali.
0: Iya Ferdi udah agak gede kan.
1: Iya Ferdi.
0: Yeah.
1: Azam juga waktu itu ada VT-nya di TikTok gue lihat Azam sama anaknya Lesti main. Terus ternyata anaknya Sule si Azam itu kayaknya bisa nyanyi deh.
0: Yeah.
1: Iya, jadi kayak ada bakat-bakat seninya gitu.
0: Iya, Azam. Oh ya, yang ini adalah si siapa tadi?
1: Ferdi.
0: Ferdi mirip banget Sule ya.
1: Iya kan anaknya.
0: Iya maksud mirip Sule, mirip ke Rizky Febian.
1: Mukanya.
0: Iya, mirip-mirip lah gitu kan. Ya emangnya keluarga ya.
1: Keluarga kakak ade mirip.
0: Aduh.
1: Ya kalau gak mirip malah aneh dong. Gimana sih lo?
0: Iya. Tapi kalau ngomongin mirip teman berdua ya, kan sebenarnya banyak banget alat untuk pembayaran ya. Pembayaran di setiap negara pasti punya ya. Dan itu konsepnya sebenarnya mirip-mirip kan. Kalau Indonesia kan punyanya adalah Kris. Dan ternyata ini Kris sekarang kan udah bisa banyak ke lintas negara termasuk ASEAN. Ini melonjak 550% loh untuk penggunaannya.
1: Wih.
0: Gile,
1: keren juga.
0: Iya, karena itu tadi lu mau ke negara-negara ASEAN tuh lu udah bisa pakai Kris.
1: Iya, benar.
0: Jadi kayak makin ya dimudahkan aja.
1: Iya. Gitu. Tapi gue termasuk salah satu orang yang bersyukur banget ada Kris ya. Ini sangat memudahkan orang-orang yang minim hitung-hitungan.
0: Iya.
1: Yang nggak bisa hitung-hitungan cepet ya kayak gue kan lemah banget di hitung-hitungan. Jadi kalau misalnya bayar cash kan kita harus ngitung uang kembalian kan. Nah kalau pakai Kris kan enak, jumlahnya udah tertera di situ.
0: Ada yang kayak gitu. Ada yang lo harus ngetik lagi.
1: Iya tapi seenggaknya lo nggak harus ngitung nominalnya kan. Iya, maksudnya kalau kecuali.
0: Cuma takut kepencet.
1: Oh nolnya, iya.
0: Soalnya kalau di tempat kopi gue di Situku tuh biasanya itu tuh harus ngetik lagi. Gue betulnya gitu. Maksud gue kan ada yang kita scan langsung masukin pin udah kelar kan. Ini enggak.
1: Kan harus ngetik nominalnya
0: iya,
1: dulu.
0: Kan dicek lagi ya kah nominalnya.
1: Iya.
0: Allah ngetik lagi. Apalagi kalau misalnya lo belanja nominalnya ada yang belakangnya 300, belakangnya 200 tuh ribet.
1: Kayak misalnya lo jajan 25.000 tiba-tiba ke transfernya 25 juta.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Padahal saldonya nggak segitu.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Marion Jola, Overthinking.
0: Jangan overthinking.
1: Kalau sekarang sih udah bukan overthinking lagi ya.
0: Overcook.
1: Panas banget. Gue tuh dari hari apa sih kemarin, hari Kamis ya. Pas lagi nyampe di halte Monas itu pengen banget, kan kita nyebrang nih dari halte Monas. Nyebrang terus pengen banget jalan ke stasiun MRT Monas yang baru. Pengen lihat ya kan, kan ada jalan tuh, ada jalan kecil. Gue pengen banget jalan ke situ. Cuman karena panas, gue mengurungkan niat itu terus. Bahkan tadi pun gue kepikiran kayak aku jalan ke situ deh, gue pengen banget lihat nih kayak apa sih stasiun MRT Monas, apakah udah kelihatan?
0: Iya.
1: Karena kan masih ditutupin seng-seng gitu kan.
0: Betul. Kalau yang di sini kan kayaknya kecil kan, kayak pintu keluar doang gitu kan, atau masuk bisa juga. Yang lagi rame tuh, yang udah mulai viral tuh, yang pintu Monas yang sebelah
1: sana.
0: Iya, dekat IRTI lah situ. Iya, itu nanti bakal jadi halte sentralnya MRT tuh.
1: Keren banget.
0: Lebih keren, lebih estetik kayaknya di situ ya. Mm-hmm. Ada apa sih kayak bolong terus atapnya tuh bisa ngeliat di kaca gitu lah.
1: Gitu iya, kan? Betul. Sky view abis. Ih, keren banget.
0: Keren.
1: Gua tuh sebenarnya rumahnya di barat. Enggak sama sekali enggak ngelewatin stasiun MRT.
0: Oh iya, ya, belum.
1: Kan? Belum, karena di barat, MRT kan di selatan kan rata-rata. Tapi nanti kalau MRT Monas sudah jadi, gue pengen banget muter. Jadi dari rumah, dari barat tuh gue ke Lebak Bulus dulu. Dari Lebak Bulus gue ke kantor gitu. Pengen banget muter.
0: Ya,
1: sebulan sekali enggak apa-apa lah gitu. Walaupun agak mahal pasti tarifnya ya. Cuman kan awal-awal biasanya promo tuh.
0: Betul. Dan yang rute baru MRT ini kan sebenarnya udah banyak yang nungguin kan, karena emang belum selesai juga. Jadi ya penasaran aja nanti bakal kayak gimana. Terus juga bakal banyak lagi pengunjung yang datang naik MRT juga kan, naik transportasi umum. Dan lagi rame juga adalah ternyata akhirnya si stasiun Sawah Besar yang lagi dibangun juga ini jadi stasiun MRT terdalam.
1: Wih,
0: 28 meter cuy.
1: Di bawah tanah ya?
0: Yoi.
1: Gile, keren juga.
0: Maksudnya gue kalau, atau kita lah kalau pengen naik ke duku atas aja tuh kayak ngerasa udah dalam banget kan?
1: Iya,
0: bener-bener. Ini lebih dalam lagi cuy.
1: Iya.
0: Gile.
1: Keren banget. Dan nanti ini katanya targetnya akan selesai pada 2029 ya?
0: Iya.
1: Iya benar.
0: Iya, kota yang kota.
1: Yang kota. Iya,
0: pokoknya iya benar, yang jalur sampai kota itu 2029.
1: Iya.
0: Tapi kalau HI sampai Monas itu 2027 udah bisa.
1: Wis.
0: Iya, jadi lumayan
1: ujung
0: kan?
1: Banget ya, ujung
0: dari
1: banget.
0: HI ke Monas tuh udah bisa.
1: Bisa.
0: Cuma dari Monas ke kotanya
1: nanti.
0: Sabar.
1: 2029.
0: Betul.
1: Iya, lumayan lah, ke kantor kita bisa naik MRT.
0: Sumpah, bener ya. Nanti kita kalau mau main ke selatan nih bisa.
1: Ih, asik banget ya kita. Ntar jalan-jalan makan siang gimana, cepet teh.
0: Makan siang ya, bukan di jam kerja ya. Aduh, ini kita lagi kerja loh. Saking mau kerjanya kita juga mau interview bentar lagi.
1: Iyalah, pastinya kalau di jam 4 sampai jam 5 kita udah masuk ke segmen Sore Ceria Squad, di mana kita selalu ngobrol sama anak-anak muda yang keren banget, punya prestasi. Dan kali ini dari bidang teknologi.
0: Widih, ngeri banget. Dia adalah juara satu pemuda pelopor bidang teknologi tahun 2026 tingkat administrasi Jakarta Barat.
1: Namanya adalah Rida Zakiyah.
0: Is.
1: Kira-kira di bidang teknologinya dia ngapain?
0: Iya, kira-kira ya kan? Apakah dia nanti yang bikin MRT ke Jakbar?
1: Bisa. Apa-apa kalau ke Jakbar, enggak apa-apa, gue
0: dukung ya.
1: Dukung ya. Nanti kita akan ngobrol sama Rida Zakiyah habis ini, tetap di Sore Ceria.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
2: Kita sudah masuk di segmen Sore Ceria Squad hari ini.
3: Yes, dan seperti yang kita bilang tadi, kita akan ngobrol ya. Kita akan kenalan barengan sama anak muda yang keren banget dan berprestasi kali ini dari bidang teknologi.
2: Widih.
3: Dia adalah juara satu pemuda pelopor bidang teknologi 2026 tingkat Jakarta Barat.
2: Ya. Halo, selamat sore. Sudah ada Rida Zakiah di studio Prodo FM Jakarta.
3: Halo Rida.
4: Halo Kak, selamat
3: sore. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Rida berarti orang Jakarta Barat?
4: Betul, aku orang Jakarta Barat.
3: Oh, tepatnya di mana? Okay.
4: Tepatnya di Duri Kosambi kan?
3: Oh, Kosambi. Cekareng ya.
2: Ini kayak coba diangkat aja digitit. Nah, gini nih. Biar
3: dulu aku punya teman rumahnya di Kosambi juga.
2: Oh, namanya Rida juga?
3: Enggak, bukan. Cuman dulu suka diledekin, ih Kosambi gak ada di peta ya gitu.
2: Sekarang
3: ada.
2: Sekarang ada. Mungkin dulu image-nya jauh gitu.
3: Iya, karena terlalu di ujung barat banget kan. Dekat bandara kan.
2: Masih suka digituin gak?
3: Enggak.
2: Oh, masih.
3: Oke, tapi Rida kesibukannya apa sekarang? Kuliah, kerja?
4: Oke, kalau aku sekarang lagi kesibukannya itu kuliah semester 2.
3: Semester 2.
2: Di mana? Kau boleh tahu?
4: Di Politeknik Negeri Media Kreatif jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia.
2: Oh, emang anaknya teknik banget ya, teknologi banget.
3: Teknologi Rekayasa Multimedia.
2: Ya, okay. Jangan tanya gue ulang lagi ya. Lupa pasti. Aduh, panjang
3: Kenapa
2: banget.
3: Kenapa waktu itu tertarik ngambil jurusan itu, Rida?
4: Oke, yang pertama sebenarnya ini jurusan yang ketika aku daftar SNBP ini aku nggak tahu kalau aku daftar di jurusan itu. Kebetulan yang daftarin itu ibu aku.
2: Aduh, ibunya ngejermusin anak ya.
3: Tapi ibunya nggak ngomong dulu sama Rida gitu.
4: Jadi awalnya aku tuh pengen daftar di UI sama IPB. Dan ternyata aku di pilihan satu itu milih IPB dan pilihan dua itu aku milih Polmed. Jadi kayak, oh ternyata aku terima di Polmed gitu.
2: Tapi jurusannya gak tahu.
4: Jurusannya sempet dikasih tahu dong kalau ini tuh ada multimedianya, multimedia. Kebetulan aku emang passionate di bidang desain grafis sama fotografi.
2: Dulu SMK? Gitu. Bukan.
3: SMK atau SMA?
4: MAN.
2: Oh man.
3: Iya. Soalnya biasanya anak-anak yang ambil multimedia suka desain grafis tuh rata-rata dari SMK kan?
2: Betul.
3: Dari MAN tapi emang udah tertarik di desain grafis.
4: Iya, betul.
3: Berarti ibunya ngambil itu karena memang udah lihat Rida suka gitu. Jadi bukan ibunya asal ngambil jurusan kan.
2: Oh, tahu nih bakat anaknya di mana nih. Ya udah kayak cocok nih sama kamu gitu. Terus kamu gimana tuh pas akhirnya keterima di situ?
4: Pas keterima aku bingung kayak ini kampusnya di mana ya.
2: baru kali ini udah nulis tapi kagak tahu kampusnya di mana.
3: Waktu pilihannya IPB atau UI mau ngambil jurusan apa tadinya?
4: Di UI itu memilih produksi media, di IPB itu arsitektur landscape.
3: Tetap ada hubungannya sama desain grafis dan lain-lain gitu ya. Terus habis itu setelah tahu keterima di Polimedia gimana?
4: Pas keterima di Polmed ini aku langsung survei lokasi. Terus kayak langsung nyari kosan nih, kebetulan emang udah mepet banget sama waktu ospek gitu. Jadi kayak panik gitu loh. Oh ternyata kayak setelah aku pelajarin jurusannya, oh ternyata ada programming juga. Jadi kayak aku sempet panik. Akhirnya aku kayak dalam waktu 3 bulan itu aku milih ikut pelatihan kerja gitu, khususnya di mobile programming. Jadi aku punya istilahnya basic lah programmer di sana gitu sebelum masuk kuliah.
3: Oke. Berarti sekarang udah lumayan nyaman lah ya.
4: Nyaman,
3: di kampus dan di jurusan itu ya. Maksudnya enggak kaget-kaget banget karena sekarang masih semester 2 kan. Hitungannya masih maba lah ya.
4: Masih maba.
3: Masih maba.
2: Oke,
3: berarti kampus PP atau ngekos atau gimana?
4: Oke, karena tempat tinggal aku tuh di Jakbar, akhirnya aku di sana itu ngekos.
3: Ngekos. Oke, okay. Jadi rekosan sekarang ya. Aduh. Oke. Okay.
2: Jadi gimana nih udah semester 2 ngerasanya gimana? Cocok sama apa ya? Sama yang dipilih akhirnya kampusnya, terus juga pelajarannya juga relate gitu.
4: Awal-awal tuh aku cukup kaget ya pas semester 1 ternyata kok ada Nirmana kayak basic-basic DKV gitu yang sebelumnya itu kayak jauh dari pandangan aku tuh nggak pernah belajar itu akhirnya kayak aku jalanin aja aku adaptasi ternyata kayak pas di situ oh IPK aku lumayan cukup tinggi.
3: Jadi kamu termasuk yang cepet belajar dong ya?
4: Betul, jadi kayak makin pede lah buat kuliah selanjutnya gitu.
3: Wih, mantap. Okay. Siap. Nih, maksudnya walaupun awalnya sempet deg-degan juga karena nggak tahu aduh ini cocok nggak ya gitu, tapi ternyata Rida bisa ngikutin bahkan sekarang juga berprestasi.
2: Wih, apa tuh prestasinya?
3: Di bidang teknologi. Yeah, karena kita dapat informasi Rida kemarin jadi juara satu ya.
4: Betul.
3: Juara satu
2: keren pemuda pelopor teknologi.
4: Iya.
2: Benar.
4: Tingkat Jakarta Barat.
3: Tingkat Jakarta Barat. Jujur ya, jujur banget kita sebenarnya masih belum nanya-nanya juga sama Rida, belum tahu detail lombanya seperti apa.
2: Ngapain aja tuh lombanya sampai juara satu
3: gitu. Dan gimana ceritanya kok Rida yang awalnya tadinya sempat deg-degan sama jurusannya tiba-tiba bisa ikutan lomba.
2: Nah,
3: ya.
2: Betul. Buat teman produk juga yang mau nanya-nanya sama Rida silakan bisa gabung ya lewat WhatsApp di 0811 800 105.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Like to apologize to her in person.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad barengan sama Rida ini sebagai juara satu pemuda. Nah, gue lupa tuh.
1: Pemuda pelopor bidang teknologi.
2: Betul.
0: Iya, nah, itu dia. Panjang banget soalnya.
1: Boleh dijelasin gak sih Rida sebenarnya itu lombanya siapa yang menyelenggarakan, terus ada cabang apa aja gitu. Mungkin bisa dikasih penjelasan?
2: Boleh, boleh. Jadi kalau pemuda pelopor itu diselenggarakan oleh suku Dinas Pemuda dan Olahraga.
0: Oke.
2: Pemuda pelopor adalah suatu program di mana program tersebut tuh menyediakan wadah bagi para remaja untuk menyediakan nih inovasi-inovasi apa sih yang bisa diterapkan ke masyarakat gitu.
1: Oke. Ada, berarti ada bermacam-macam bidang ya di pemuda
2: ada
1: pelopor itu?
2: Ada macam-macam bidang. Ada 5 bidang. Yang pertama ada teknologi, SDA atau sumber daya alam.

0: 2023 ya. Sebenarnya okay. Aku kan emang fokus ke desain aja ya. Jadi kayak tahun 2003 pas masa aku SMA itu udah ikut lomba desain poster terus sama ya Leslie kayak desain poster sama karya ilmiah remaja. Namun di tahun 2025 aku mencoba untuk memberanikan diri ikut pemuda pelopor. Jadi di sana kayak aku membuat sebuah inovasi untuk anak-anak sekolah, terutama anak SMA yang dimana mereka itu kan biasanya suka ke museum gitu-gitu ya. Karena emang tahun 2025 tuh lagi booming-boomingnya pemangkasan anggaran. Jadi kayak aku membuat sebuah augmented reality, virtual reality, kayak museum tapi dalam kacamata kita gitu. Iya, jadi kayak aku membuat sedemikian rupa agar mereka tuh bisa tetap mempelajari wisata budaya tanpa harus datang ke lokasinya langsung.
1: Iya, gue inget 2025 yang lagi rame-ramenya efisiensi kan. Jadi gimana caranya supaya anak-anak muda bisa tetap jalan-jalan ke museum, tahu apa namanya sejarah, situs-situs budaya, tapi
2: tanpa harus keluar
1: tanpa
2: rumah.
1: Jadi dengan CVR itu tadi.
0: Jadi awalnya emang ditargetin buat awalnya buat sekolahku dulu ya. Jadi kayak oh ternyata emang ini berpengaruh bagi mereka kayak mulai dari pengetahuan ya, mulai dari mereka kayak oh apa ya kayak Monas itu isinya apa aja sih. Ternyata ketika aku membuat sebuah inovasi tersebut kayak mereka tuh pengetahuannya jadi kayak bertambah, jadi kayak mereka lebih tahu lah kayak situs-situs budaya ada apa aja. Karena yang aku buat itu nggak cuma cakupannya Jakarta tapi udah Jawa Timur, Jawa Tengah, kayak semua situs budaya itu ada di situ semua.
2: Ih, ngeri banget.
1: Itu berapa lama bikinnya berarti?
0: Oke, aku develop itu kurang lebih selama 3 bulan ya untuk mempersiapkan hal itu.
2: 3 bulan.
1: Berarti riset dan segala macam juga dong.
0: Riset, perlu riset, terus kayak perlu 3D objeknya kan, karena emang virtual reality dan augmented reality. Jadi kayak 3D objek suatu kayak budaya-budaya, misalnya kayak kenong, gong, terus sama kenong gitu-gitu tuh ada.
2: Ondel-ondel.
0: Ondel-ondel ada.
1: Wah.
2: Udah pasti ada Jakarta ya.
1: Iya. Keren banget.
2: Itu kamu beneran sendirian kamu develop sendiri atau ada tim juga yang ngebantu kamu?
0: Kebetulan develop sendiri ya, karena emang aku emang passionnya di sana gitu.
1: Nah, kok bisa sih sendiri 3 bulan ngerjain sendiri itu pas masih sekolah dong awalnya?
0: Pas masih sekolah. Kebetulan emang udah masuk ke akhir-akhir sekolah jadi gak terlalu sibuk gitu lah.
1: Oke. Nah, terus berarti itu ikutannya pas masih sekolah itu langsung menang? Maksudnya sekali ikut langsung menang atau emang
2: Ada seleksi segala macam gitu perjalanannya?
0: Oh, perjalanannya panjang banget kan. Jadi kayak gak cuma buat inovasi aja, tapi ternyata aku itu harus melakukan sebuah penerapan ke sekolah gitu. Jadi kayak aku itu ngadain kayak e-school gitu. Jadi kayak di e-school itu tuh mereka ikut cobain kayak VR, AR gitu kan. Kurang lebih selama 1 bulan. Abis itu diambil lah kayak sampelnya atau kayak hasilnya gitu. Baru ternyata setelah aku dibuatkan proposal, terus kayak aku lombain, ternyata aku menang gitu kayak oh ternyata emang sepengaruh itu ya gitu. Karena emang pemuda pelopor itu yang diambil tuh pengaruh dan dampaknya nyata kita di masyarakat.
2: Jadi bukan cuma si projectnya doang, alatnya atau pas lagi presentasi doang, tapi juga emang udah kelihatan dampaknya.
1: Karena percuma bikin alat bagus-bagus, bikin project bagus-bagus, tapi kalau gak ada impactnya ke
2: gak ada buktinya,
1: jadi kayak gak guna gitu ya. Jadi kan harus ada impactnya, bener.
2: Oke. Berarti pas lagi kamu akhirnya perjalanan sebagai pemuda pelopor teknologi itu, itu berarti ada apa aja yang kamu dapat dari si acara itu?
0: Oke, yang pertama banget ya itu relasi sih Kak. Jadi karena ketika aku di pemuda pelopor, oh ternyata saingan aku ternyata orang-orang yang lebih dewasa dari aku dan mereka tuh pengetahuannya jauh lebih luas. Terus juga kayak aku dapat relasi kayak teman-teman yang mungkin emang udah di teknologi gitu ya. Jadi kayak oh ya udah sharing-sharing ilmu gitu kan. Udah gitu kayak ini emang sebuah ajang apresiasi yang membuat kita ketika kita menang kita merasa bukannya bangga ya, cuman kayak wah ternyata kita bisa seberdampak itu.
1: Apalagi situs-situs yang tadi dijelasin sama Rida pun gak cuman yang ada di Jakarta aja, tapi di luar Jakarta kan. Maksudnya mungkin banyak orang yang pengen banget bisa main-main ke museum yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, cuman kan terkendala biaya. Nah ini bisa jadi solusi.
0: Cuman dan itu tuh bisa diakses lewat dua hal ya. Yang pertama itu lewat HP sama augmented reality. Dan itu tampilannya kurang lebih bisa dua mode. Yang pertama kayak kacamata VR. Terus yang kedua itu bisa dimainin kayak game Roblox gitu, ada joystick.

0: Iya.
1: Itu kamu otodidak belajar sendiri?
0: Kan ada perlu programming segala macam kan?
2: Iya, otodidak.
1: Kok bisa? Turunan? Enggak.
2: Apa?
1: Maksudnya keluarga ada yang bergerak
0: ada yang di
1: bidang di
0: teknologi juga.
2: Nah, ini menarik ya, karena emang dari background keluarga aku sendiri emang rata-rata emang di politeknik dan ngambil engineering. Tapi mereka tuh lebih ke otomotif bukan ke teknologi.
1: Aku agak melenceng nih ya.
2: Agak melenceng.
1: Oke.
0: Untung gak kepala gigi ya.
1: Itu beda dong. Beda poli gigi. Iya. Oke. Maksudnya dari kecil keluarga emang udah bergerak di bidang apa namanya? Teknik juga.
0: Iya,
1: cuman ya beda
0: jalur,
1: ramah lidah.
0: Oke.
1: Ya pantas sih belajar sendiri maksud gue. Kok bisa gitu?
2: Tapi menariknya itu ketika aku semasa SMA, itu aku membuat penelitian kayak gimana sih caranya kita membuat listrik dari pijakan kaki itu, ternyata aku berhasil loh, Kak.
1: Oke. Emang suka explore ya?
2: Explore. Bahkan kayak dari mohon maaf ya, kayak dari tai sapi itu bisa jadi listrik. Pemanfaatan dari bakteri bakteri E. coli.
1: Iya. Oh, tadi kan Rida bilang emang dari pas SMA udah suka ikut karya ilmiah.
2: Betul.
1: Ya kan? Berarti sebenarnya prestasi yang Rida dapat tuh gak cuma ini aja kan? Banyak dong.
2: Banyak.
1: Mungkin bisa disebutin gak yang unforgettable banget yang menurut Rida nih kayaknya wah ini pencapaian juga di hidup aku nih gitu. Ada gak?
2: Ada banyak. Aku sebutin dua aja ya. Yang pertama itu ada karya ilmiah remaja. Nah, di situ tuh aku bikin listrik dari pemanfaatan limbah rumen sapi. Nah, kalau kakak tahu kalau lagi saat Idul Adha biasanya rumen sapi yang
1: banyak ya,
2: warnanya kayak maca gitu.
0: Bukan maca, kunafa.
1: Untuk gua nggak suka maca loh. terus
2: biasanya kan dibuang dan disia-siakan, atau nggak dibuang ke kali.
1: Jadi pupuk lah paling enggak ya.
2: Iya, itu kan menurut aku kayak agak mencemari lingkungan. Akhirnya di situ aku berpikir untuk kayak gimana caranya biar dia bermanfaat ya gitu kan. Akhirnya kayak ternyata ada, ketika aku lihat ada eksperimen kayak mengubah rumen sapi itu menjadi listrik dengan pemanfaatan dual chamber gitu kan, melalui pemanfaatan bakteri dari E. coli tersebut di apa namanya, di inkubasi sehingga menjadi listrik gitu loh.
1: Itu bisa?
2: Bisa.
1: Itu kamu sendiri atau tim juga waktu itu?
2: Waktu itu sendiri, kebetulan dibantu sama pembimbing aku sih,
1: sama guru ya?
2: Sama guru yang emang kebetulan emang basicnya itu ternyata dia lulusan dari biologi.
1: Relate lah. Dan itu diikutsertakan ke karya ilmiah lomba.
2: Kebetulan waktu itu emang cakupannya udah nasional dan aku sampai diberangkatkan ke Jogja gitu kan.
1: Keren banget. Terus satu lagi apa yang Rida ingat lagi, lomba apa lagi?
2: Itu ada lomba karya ilmiah yang kedua. Kebetulan emang bentukannya kelompok ya Kak, jadi terdiri dari 3 orang. Dan di situ emang aku paling ini banget sih, paling apa ya namanya, effort lah ya. Jadi di situ aku memanfaatkan sensor piezoelektrik yang dimana biasanya kalau dipakai buat di gitar itu kan ada suka ada lampunya ya, nyala-nyala gitu ya. Karena emang sensor piezoelektrik ini pada dasarnya dia itu dapat apa ya, mengubah getaran itu menjadi listrik gitu loh. Akhirnya kayak aku buat kayak merancang piezoelektrik ini disusun jadi kayak sebuah plate gitu, pijakan kaki, terus aku sambungin ke Arduino, terus langsung ke ini apa namanya, ke baterai, terus kayak baterainya itu disambungin ke ini buat casan gitu. Jadi kayak ketika dipijak itu nanti dia bakal ngesupply listrik ke Arduino, habis itu lanjut ke namanya itu resistor, habis itu baru ke HP. Jadi kayak
1: bisa ngecas,
2: bisa ngecas.
1: Keren banget.
0: Bisa ngecas lewat pijakan ya.
1: Berarti emang Rida nih basicnya adalah anak yang sering explore.
0: Betul.
1: Yang suka memanfaatkan,
0: suka ngulik-ngulik.
1: Suka ngulik. Apa yang ada di sekitar Rida tuh kayak enggak bisa diem nih, kayak bisa gue bikin apa ya gitu. Kayak gitu kan orangnya.
0: Kita berdua bisa bikin apa nih? Ada energi listriknya kira-kira?
1: Harusnya ada sih, harusnya pasti ada energi listriknya ya. Aduh. Tapi seru ya, maksudnya dari hal-hal kayak gitu akhirnya bisa mengantarkan Rida membawa prestasi yang luar biasa, termasuk jadi pemuda pelopor ini di bidang teknologi gitu.
0: Betul banget. Ya kita pengen tanya juga nanti gimana caranya buat apa ya, anak muda di luar sana juga mungkin punya kreativitas kayak Rida, terus mau ikutan ke pemuda pelopor. Apakah ini ajang tahunan? Siapa aja yang boleh ikutan si ajang ini gitu? Atau mungkin tips-tipsnya gimana nih?
1: Benar. Dan gak cuma berhenti di situ aja, karena sekarang pas dia udah kuliah nih, dia jadi pilmapres di kampusnya juga.
0: Ngeri.
1: Ya kan? Terus tadi gue liat Instagramnya, mana tadi? Dia jadi kampus ambasador juga.
0: Parah. Terus dia lagi ikut Duta Pora lagi.
1: Nah, iya.
0: Gila tuh.
1: Gila kampus ambasador loh. Kita kan mall ambasador.
0: Ambasador thrifting.
1: Nanti kita ngobrol lagi sama Rida, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Clar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Rida sebagai pemuda pelopor teknologi 2025 teman-teman.
1: 26
2: 25 ya?
1: 25 dan 26.
0: 25 iya. Oh iya, 25 dia yang di awal itu ya.
1: Iya.
0: Terus lanjut lagi ke 2026.
1: Bahkan 2024 pernah ikut FLS 2N juga pas sekolah ya.
0: Iya.
1: Itu lomba apa waktu itu?
2: Lomba desain poster.
1: Desain poster.
0: Desain poster. Iya.
1: Emang dari kecil udah suka ikut lomba apa baru-baru pas SMA aja?
2: Baru pas SMA. Sebenarnya ini kayak ibarat kata bahasa dendam aku ya. Ketika di SMP itu aku kan pesantren.
1: Oh. Okay.
2: Jadi jauh sekali dari akses untuk kayak apa namanya informasi digital itu jauh banget. Ternyata ketika aku masuk SMA diperbolehkan bawa HP malah ya, jadi kayak oh ya udah aku pengen ngembangin diri aku semaksimal mungkin.
1: Oke. Tapi kalau bakat nguliknya emang udah dari kecil emang udah kelihatan.
2: Dari SMA.
1: Dari SMA. Yeah. Oh, baru juga berarti
0: baru,
1: ya.
0: Baru
1: tapi langsung gong banget ya. Kok bisa gitu kan?
0: Tapi kamu berarti kamu suka desain segala macam itu suka dimintain bantuan teman juga enggak sih? Kayak bikinin ini dong poster buat gue dong atau apa gitu.
2: Iya, namanya desain grafis ya, harus multi talent. Jadi kayak semasa SMA aja tuh disuruh buat banner
1: di sekolah.
0: Iya. Bayarannya terima kasih ya.
1: Kalau di sekolah kan emang buat kepentingan sekolah.
0: Iya, itu amal buat kamu.
1: Kalau sekarang ada gak yang kayak temen mungkin bikin bisnis, bikin usaha kayak ayo dong nanti harganya harga temen nih, bantuin gue bikin desain apa gitu.
2: Kalau sejauh ini ada.
1: Ada.
2: Tapi aku menginginkan untuk kayak udah deh kita bikin agensi aja sekarang. Dan sekarang udah berjalan agensi.
1: Udah berjalan. Seru banget ya. Walaupun Rida nih hitungannya masih maba karena baru semester 2, tapi ternyata di kampus aja udah punya prestasi ya.
0: Yeah.
1: Maksud gue kayak maba kan biasanya udah nikmatin masa-masa kuliah dulu.
0: Ini dia
1: masih semester 2 aja udah punya prestasi loh. Bisa disebutin prestasinya apa aja, Rida?
2: Dari tahun kapan nih?
1: Di kampus.
2: Pas masuk kuliah karena emang aku maba ya. Jadi kayak ada pemuda pelopor tahun 2025. Itu emang posisinya aku masih camaba banget. Terus aku ikut yang namanya Pilmapres.
1: Pilmapres.
2: Iya, sebelumnya aku juga ikut PKM.
1: Apa tuh PKM?
2: Aku lupa ya kesini. Terus ada AKP juga, ajang kreativitas pemuda. Jadi sana buat desain poster gitu. Terus yang terakhir itu ada pemuda pelopor tahun 2026. Iya, dan nextnya itu aku lagi pengen ikut lomba LIDM sih kak.
0: LIDM?
2: Iya.
0: Apa tuh?
2: Lomba Inovasi Digital Mahasiswa.
0: Okay. Berbau teknologi dan digital gitu ya.
1: Iya. Nah kalau yang jadi kampus ambassador nih gimana ceritanya?
2: Kampus ambassador awalnya itu emang apa ya, ada open recruitmentnya gitu ya. Jadi kayak iseng-iseng daftar gitu kan. Dengan memberikan portofolio aku, portofolio desain. Oh ternyata keterima gitu.
1: Jadi kayak ya udah iseng-iseng berhadiah ternyata
0: berhadiah.
1: Keterima jadi kampus ambassador.
2: Dan ternyata emang harus membuat program-program gitu.
0: Seru
1: banget.
0: Nah, kalau ngomongin program berarti pas lagi kemarin jadi pemuda pelopor teknologi itu berarti selain kamu juga dilihat berpengaruh ke atau berdampak ke masyarakat, itu berarti proses untuk pemilihannya, seleksinya itu apa aja yang dinilai sama tim dari suku dinas itu?
2: Jadi seleksinya itu yang pertama banget itu kita daftar, terus kemudian kita presentasi di sana. Presentasi tentang kepeloporan kita, dampak kita nyata di masyarakat itu seperti apa. Abis itu yang terakhir ketika sebelum ditentukan juaranya, kita tuh ada kayak juara pilihan dulu nih, 1-5 misalnya gitu ya. Kalau kemarin aku 1-3 gitu. Nah itu tuh belum juara tetap. Dan tapi ternyata setelah melakukan fact finding, itu tuh kayak orang sudinnya itu datang nih ke tempat kepeloporan kita. Karena kebetulan emang inovasi aku di SLB, di sekolah luar biasa. Jadi mereka itu datang ke sekolah luar biasa tersebut. Tanya-tanya lah kayak tentang aku apakah benar melakukan ini.
0: Di cross check.
2: Namanya fact finding.
0: Jadi
2: ternyata udah tervalidasi benar, jadi juara gitu.
0: Jadi benar emang lu harus istilahnya ya emang, turun ke lapangan.
1: Nah itu ada kendala gak ketika waktu itu Rida benar-benar ke sekolah itu untuk mencoba itu?
2: Menarik banget nih ya. Karena emang sebelumnya inovasi aku itu kan teknologi buat VR dan augmented reality ya. Jadi emang dipakai di kacamata ataupun di handphone gitu ya. Nah, pada saat penerapan, kesulitan aku itu adalah bagaimana sih cara berkomunikasi dengan anak SLB.
1: Nah, itu kan pasti ada kendala dong.
0: Iya. Ajarin alatnya segala macamnya gitu
2: ya. Akhirnya aku membutuhkan nih guru interpreter.
1: Iya, harus karena ada orang ketiga.
2: Anak tunarungu itu kan kadang dari aku sendiri, aku kan emang belum terbiasa dengan bahasa isyarat ya. Akhirnya aku membutuhkan guru interpreter buat sosialisasi, sosialisasi alat.
0: Untuk menerjemahkan juga kan ke si anak itu ya.
2: Nah, jalanlah setengah bulan itu untuk augmented dan virtual reality yang tentang budaya tadi. Nah, akhirnya kayak aku berpikir nih, gimana ya kalau aku ngembangin alat bantu aja buat mereka gitu. Akhirnya aku membuat website di mana itu bisa mendeteksi objek detektor. Jadi kayak kalau kita lihat anak tunanetra yang kurang lebih nggak bisa ngelihat, itu aku buatkan sebuah website di mana website itu tuh bisa mendeteksi objek-objek di sekitar gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak perlu menggunakan tongkat lagi.
0: Keren.
1: Gue bingung, dia nih lagi bikin penelitian, lagi nguji ke teman-teman SLB tentang alat VR yang budaya. Tapi akhirnya kepikiran bikin alat baru gitu. Keren banget loh.
0: Dikembangin lagi.
1: Ada dua, jadi sekali mendayung 2-30 terlampaui kan?
2: Iya, karena itu emang fungsinya evaluasi sih.
1: Iya, benar-benar.
2: Akhirnya aku buat objek detektor, terus sama science language recognition. Jadi kayak bisa mendeteksi apa ya, bahasa isyarat, menerjemahkan ke teks serta suara gitu. Jadi kayak anak tunarungu itu jadi bisa berkomunikasi dengan kita gitu.
0: Keren.
1: Dari kendala, dari keresahan ya, bisa dibilang dari keresahannya Rida kemarin ketika menguji ke teman-teman SLB, akhirnya jadilah alat baru untuk yang teman-teman tunanetra dan tunarungu gitu.
2: Nah, aku kebetulan itu aku develop sendiri ya kan. Jadi kayak kurang lebih selama setengah bulan nih jatuhnya ya. Dan itu emang karena di era zaman sekarang yang udah mahir dengan apa namanya, AI, jadi kayak ya udah aku sama AI aja deh. Kayak akhirnya bisa ngembangin. Kebetulan emang aku udah punya basic yang namanya pemrograman Python ya. Jadi sekarang tuh pakai Python, HTML sama CSS itu dijadikan satu. Kira jadilah itu.
0: Jadi dia bisa memanfaatkan AI juga. Ini nih kalau dipakai AI-nya dengan bener, baik dan benar
1: bijaksana.
0: Jangan ini buat tugas yang... doang.
1: Ya buat tugas enggak apa-apa, tapi tetap di cross
0: check lagi. Baca lagi.
1: Iya, karena sekarang kan ya udahlah AI aja udah AI. Kalau ini benar. Jadi maksudnya ini, yang kita selama ini bilang AI itu pakai dengan bijak ya, ini maksudnya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ada namanya enggak sih apa yang kamu buat itu?
2: Ada.
0: Apa nama itu?
2: Jadi kan dua penemuan ini aku jadikan satu yang namanya Eduable.
0: Oke. Ini apakah bisa dimanfaatkan juga sama semua orang atau harus minta kamu dulu gitu lewat DM atau apa?
2: Oh, bisa kan? Bisa. Jadi sekarang itu lagi proses hosting ya. Jadi diluncurin lah ke website gitu ya. Jadi kayak eduable.app nanti ada.
0: Tungguin aja. Banget. Itu bakal kepake banget buat kamu dan juga saudara-saudara kamu gitu, teman Pro 2 ya.
1: Satu lagi yang mau aku tanyain. Ini di bio-nya Rida ada tulisan part of @banyakbaca.id.
0: Banyak baca
1: ini apa? Semacam community atau gimana?
2: Banyak baca ini kebetulan founder-nya itu ternyata orang Sudin juga. Jadi awalnya aku kan emang suka desain ya. Kira kayak ditarik lah, oh ini anak suka desain, kita tarik aja deh ke Banyak Baca ID gitu kan. Jadi kayak Banyak Baca ini tuh sebuah media kak. Media yang suka ngeberitain gitu lah. Kurang lebih kayak
1: media online.
2: Kayak Kumparan lah gitu ya.
0: Ini gitu. Kamu yang ngedit-ngedit segala macam.
2: Iya.
0: Iya.
1: Oke. Ih, seru banget. Oke. Terus kalau itu rumah kreatif apa? Ada lagi nih. Ini adalah co-founder rumah_kreatif.id.
2: Masih dalam tahap
1: pengembangan ya.
2: Pengembangan kak, betul.
0: Oke, ditunggu aja pokoknya ya. Selain itu apalagi nih yang di tahun ini mungkin yang belum kecapai sama
1: Rida?
0: Goalsnya
1: Rida di tahun ini apa lagi?
2: Ini adalah ingin mengembangkan Eduable ini agar bisa lebih dipakai banget nih sama anak-anak SLB. Karena emang di Eduable ini aku rencananya sih pengen ada fitur yang namanya tuh nyediain materi buat anak-anak SLB. Karena setelah aku datang ke SLB tersebut terus pihak Capsec tuh bilang kok kita keresahan ya karena SLB ini tuh belum punya yang namanya media pembelajaran, okay. Terus sama kayak buku paket tuh nggak ada kan. Jadi kayak emang anaknya kan beragam macam ya, kan? Ada kayak tunarungu, tunanetra dan tuna sebagainya.
1: Ada anak spesial juga.
2: Iya, jadi kayak harus ya udah kita menyampaikan materi tuh harus sesuai dengan karakter mereka gitu kan. Nah kan cukup sulit dan menantang ya kayak.
0: Karena mungkin juga gurunya terbatas.
2: Gurunya terbatas, kayak SDM tuh terbatas banget. Akhirnya aku ingin mencoba lah buat nih kayak yang dari dua penemuan tersebut. Terus aku tambahin juga nih materi-materi anak SLB yang sekiranya itu yang gak terlalu tinggi banget bagi mereka dan gak kerendahan, jadi kayak sesuai dengan passionnya mereka gitu. Jadi kayak ibaratnya aku ingin membantu guru-guru SLB dalam dunia pendidikan juga gitu.
1: Wih, keren.
0: Sangat-sangat mulia nih.
1: Keren. Kita support, kita doain mudah-mudahan bisa lancar ya si Edubable-nya ini.
0: Betul. Kuliahnya juga lancar.
1: ya. Kadang-kadang ini nih project-project itu kan di luar
0: jam kuliah
1: kan, kamu pasti ngerjainnya kan. Ntar kuliah ada tugas lagi, lagi. Jadinya mungkin ke pending gitu. Mudah-mudahan bisa berjalan beriringan ya.
0: Betul. Siap. Thank you banget Rida udah sharing-sharing ceritanya di Prodo FM Jakarta. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman Prodo yang lainnya.
1: Dan kalau misalnya teman Prodo mau follow Instagramnya bisa di @rda_dz.
0: Gampang
1: ya,
0: nih.
1: Gampang akunnya. Atau tadi mau cek @banyakbacaid buat lihat karya-karyanya Rida juga ya. Yang pasti kita senang banget hari ini bisa kenalan dan ngobrol sama Rida karena bisa dapat insight baru juga dari Rida. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman Prodo.
0: Betul. Yang mau ikutan pemuda pelopor juga bisa nanti di daerahnya masing-masing juga ada gitu ya.
2: Iya betul. Kebetulan pemuda pelopor itu emang di setiap daerah aja sih.
0: Iya. Misal Jakbar, Jaktim tuh ada semua ya.
2: Dan kualifikasinya gampang kok. Dia cuman KTP domisili terus sama itu batasan umurnya tuh 30 tahun.
0: Masih bisa gue. Tapi gue Bekasi.
1: Untung gue Jakbar diwakilin Rida udah. Gak malu-maluin Jakbar, keren. Gue bangga sebagai anak Jakbar. Jakbar pride.
0: Aduh, terima kasih Rida sekali lagi.
1: Terima kasih Rida, selamat sore.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Gimana hari pertama sekolahnya tadi? Apakah kamu dapat kelas yang seru? Ya kan kalau misalnya naik kelas kan biasanya diacak lagi tuh kelasnya.
0: Betul.
1: Dapat wali kelas yang baik atau yang killer?
0: Iya, atau justru wali kelas yang kayak lu udah sebel banget sama dia, jadi wali kelas.
1: Iya lagi.
0: Aduh. Aduh, untung gua sepanjang gue sekolah tuh kayaknya nggak pernah dapet wali kelas yang gue suka gitu kan.
1: Gila lagi gue kayaknya dapet wali kelas alhamdulillah ya.
0: SMP selalu baik. Iya ya, pokoknya panjang nih ceritanya. Pernah dikerjain sama teman-teman gue tuh si wali kelas.
1: Tapi gue kemarin tuh sempat lihat postingan konten gitu di TikTok. Jadi mungkin kayak guru-guru muda gitu loh, guru-guru Gen Z yang mereka tuh kayak bikin point of view tahun ajaran baru, guru-guru pada deg-degan. Jadi kebagian wali kelas buat kelas berapa gitu.
0: Yeah.
1: SD sih, ini SD ya. Yeah. Point of view-nya dari guru SD. Nah, banyak yang biasanya kalau untuk wali kelas kelas 1, kelas-kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu biasanya cewek.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Kalau kelas gede tuh biasanya banyak kan cowok. Maksudnya karena mungkin kalau kelas-kelas kecil kan anaknya masih kecil. Jadi masih butuh sosok ibu gitu.
0: Betul.
1: Kali ya.
0: Kalo
1: walaupun juga butuh sosok ayah sih. Tapi kayaknya kalau kelas-kelas udah 5-6 tuh biasanya banyak kan cowok.
0: Bandel-bandel tuh biasanya.
1: Gak tahu deh.
0: Yeah. Tapi juga kan di momen masuk pertama kali ke sekolah, itu banyak yang baru juga kan.
1: Yeah.
0: Kayak sepatu mungkin baru.
1: Yeah.
0: Tas, tempat pensil.
1: Seragam baru.
0: Maksudnya yang naik kelas pun juga kan pasti ada yang baru-barunya gitu kan.
1: Yeah.
0: Termasuk mungkin gadget baru.
1: Wih. Anak nggak, sekolah sekarang gadget baru loh.
0: Gak beli kan buku, belinya iPhone.
1: Tapi kan ada beberapa sekolah yang gak boleh bawa,
0: iya,
1: bawa handphone ke sekolah.
0: Cuma kan banyak yang akhirnya minta hadiah mungkin sama orang tua gara-gara nilainya bagus.
1: Iya, iya.
0: Cuma kan kalau ngomongin gadget kan gak ada habisnya ya.
1: Iyalah.
0: iPhone aja kan kemarin aja yang rame 17 kan.
1: Pro Max.
0: Iya, yang orange segala macam gitu. Itu kayak masih belum belum habis-habis aja tuh orang yang punya tuh pasti ada aja yang baru beli baru kan.
1: Malah dengar-dengar katanya beberapa bulan lagi 18 mau ada.
0: Betul sekali. Yeah. Ini 18 belum keluar, udah ada gosip lagi Apple bakal merilis iPhone lipat pertamanya.
1: Wow.
0: Selama ini kan kayak brand-brand Android kan, Samsung,
1: terus Oppo ada.
0: Oppo
1: kan?
0: Ada. Yeah. Jadi kayak baru itu doang tuh yang punya handphone lipat. Nah, iPhone katanya digadang-gadang bakal pengen punya iPhone lipat pertama. Uish. Diprediksi harganya berapa?
1: Berapa?
0: 40 juta rupiah.
1: Ya dapat 2 motor. 3 malah bisa.
0: Motor ke second ya. Iya. Ini gambarnya sih masih apa ya? Masih gosip aja istilahnya kan. Kayak belum official si apa namanya? Apple-nya kayak gimana-gimana. Soalnya banyak content creator tuh yang udah punya cenayang lah. Mm-hmm. Kayak sebelum iPhone 17 rilis juga kan udah punya bocorannya segala macam. Nah, ini si iPhone Fold ini bakal dirilisnya belum tahu kapan. Cuma harganya bakal 32 juta sampai 40 jutaan.
1: Itu bisa jadi itu harga di luar ya.
0: Iya, yeah, di Indonesia.
1: Di Indonesia kita enggak tahu lagi, nanti kalau pas rilis tiba-tiba bisa lebih naik lagi.
0: Betul.
1: Kan who knows.
0: Heeh. Gambarnya atau gambarannya teman Pro 2 ini sekitar 7,8 inch atau layar luasnya itu 5,5 inch.
1: Kameranya ada berapa?
0: Ada engsel tengahnya gitu. Kameranya ya kalau di foto sih ada 2 ya.
1: Ada 2 ya.
0: Jadi kayak ya lucu aja sih sebenarnya si iPhone Fold ini ya. Kalau dari segi gambarnya ya, gue nggak tahu nih ini bakal sesuai prediksi atau enggak gitu.
1: Dulu tuh nyokap gue termasuk yang suka banget handphone lipat. Zaman-zamannya Nokia dulu, nyokap gue tuh selalu pakai handphone lipat.
0: Lipat ya?
1: Iya.
0: Cuma kan lipatnya dulu kan kayak layar sama itunya misah kan?
1: Iya misah. Layar sama
0: kan
1: keypadnya misah.
0: Udah nggak ada keypadnya kan? Iya. Semua layar.
1: Makanya
0: gitu.
1: Kemarin tuh banyak yang si Android pada teman gue kan dulu termasuk yang pakai handphone lipat. S itu kan.
0: Yeah.
1: Nah, ternyata baru pemakaian beberapa bulan udah kena screen-nya. Akhirnya dia ganti.
0: Atau
1: akhirnya dia trauma dia pakai.
0: Iya, soalnya perawatannya juga susah gitu.
1: Yeah.
0: Tukang servis pun juga kadang-kadang kan kayak udah nyaranin akhirnya ganti LCD baru segala macam itu.
1: Tapi emang refleks dulu pas gue megang-megang handphone nyokap gue yang handphone lipat zaman-zaman Nokia dulu, itu emang refleks ketika lo ngangkat sama nutup telepon kan kayak petak petak petak.
0: Iya.
1: Gitu. Dulu tuh bagian engselnya juga yang dikhawatirkan akan cepat rusak. Nah, sekarang si handphone lipat kan juga dikhawatirkan ketika lo buka tutup handphonenya kan akan petak-petak-petak-petak tuh, apalagi kalau orangnya mungkin enggak sehalus itu ya pergerakannya. Betul. Kan ada orang yang ngerasa kerusuk tuh kan gitu. Ya tapi enggak apa-apa. Kalau emang ini bukan jadi handphone pertama lo, maksudnya kayak lo punya handphone lain yang jadi handphone utama ya enggak apa-apa. Kalau ini buat gaya-gayaan doang sih kayaknya ya kalau lo mampu mah fine-fine aja.
0: Terserah aja, apalagi yang Apple banget kan ya. Biasanya orang beli-beli aja gitu ya.
1: Iya.
0: Gue juga ada yang dilipat.
1: Apaan? Dompet.
0: Dompet gue selalu dilipet.
1: Tapi ada isinya nggak?
0: Nggak ada. Makanya gue lipet. Nggak bakal ada duit keluar itu.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yeah. Balik lagi masih sama Fajar sama Desi.
0: Sama Fajar Kortis. Kortis kemarin udah pernah ke Indonesia, cuy.
1: Udah kan?
0: Iya, iya. Bayar tuh ternyata tuh ya.
1: Kalau
0: di
1: kata,
0: festival apa gitu kan.
1: Kalau kata netizen dedek-dedek Kortis.
0: Dedek-dedek.
1: Karena mereka masih muda-muda kan.
0: Betul, iya.
1: Kayak 20-an kan umurnya.
0: Iya, dan Kortis juga sempat meramaikan Piala Dunia. Bukan sempat sih, mungkin juga di awal-awal kan butuh apa ya? Butuh keramaian tuh. Mm-hmm. Dia pakai jersey negara-negara favoritnya gitu loh.
1: Oh.
0: Si Kortis.
1: Kortis. Gitu. Mereka tuh berempat kan ya? 4 apa 5 sih?
0: 6 mau gue.
1: Jangan ngaco lu. 4 apa 5?
0: 5
1: setelah ya? Gue.
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Iya kan? Kurang gitu kalau 5 tuh kayak nanggung gitu. Mendingan nambah gue 1.
1: Ya kan ganjil. Ya kan memang
0: iya, nambah gue sama ganjil. Nambah 1 lagi siapa gitu. Aduh, tapi kan kalau ngomong Piala Dunia, ini kan lagi rame kemarin kan. Tentang si ini kalah, ini gara-gara ini, gara-gara ini segala macam gitu. Si
1: wasitnya. Permainan pasti
0: iya,
1: ada menang ada kalah.
0: Wasitnya berat sebelah lah segala macam gitu. Cuma kan akhirnya kan kita sudah masuk ke babak semifinal, teman-teman.
1: Wis. Jadinya nanti akan Perancis melawan
0: Spanyol tanggal 15 Juli. Berarti berapa hari lagi? Dua hari lagi.
1: Rabu itu, berarti ya.
0: Iya, jam 2 pagi Rabu ya.
1: Oke. Okay.
0: Terus Argentina akan melawan Inggris. Ini empat-empatnya pernah jadi juara Piala Dunia walaupun kayaknya Inggris udah lama, terakhir kan juga Argentina gitu. Jadi kayak emang 4 tim besar juga.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Kita prediksi ya. Kalau menurut lu nantinya final akan mana lawan mana?
0: Gue
1: Prancis Spanyol, Inggris Argentina, mana lawan mana nih?
0: Inggris Prancis.
1: Inggris Prancis.
0: Iya. Yeah.
1: Gue Prancis Argentina.
0: Prancis Argentina seru sih.
1: Prancis Argentina gue.
0: Iya.
1: Yeah, jadi satu Eropa, satu Amerika.
0: Ini.
1: Iya kan.
0: Lu tuh apa lah negara-negara yang mana Eropa, mana Asia, mana apa?
1: Di benua-benua
0: gitu
1: ya.
0: Benua-benua. Gue tuh nggak, gue apalah paling Asia doang sih.
1: Karena gue anak IPS.
0: Oh gitu
1: gua
0: emang
1: kan belajar
0: ya?
1: Geografi.
0: Iya. Gue tuh malah lupa tuh. Kayak ini negara di mana ya?
1: Eropa inget, atau di mana? Tapi gitu kalau ya yang di perbatasan banget biasanya gue suka lupa tuh.
0: Hmm.
1: Ya kan kayak Asia pas Asia inget lah gitu. Walaupun dulu sering ketuker-tuker karena Spanyol. Gue tuh dulu sering ketuker Itali sama Spanyol.
0: Itali
1: kan Eropa, ya kan? Spanyol, Portugal kan Amerika Selatan kan? Tuh gue suka ketuker-tuker karena menurut gue Itali harusnya di Amerika Selatan. Karena bahasanya nggak jauh beda kan, Latin-Latin juga kan, gitu.
0: Iya.
1: Gue sering ketuker-tuker dulu tuh Itali. Ternyata Itali tuh di Eropa.
0: Soalnya kayak banyak banget kan negara kan? Terus
1: ya
0: benua juga.
1: Jadi gitu. Gini kuncinya, lu
0: tuh ada kuncinya.
1: Nah, gini benar-benar. Jadi waktu zamannya SD, gua kan naik antar jemput pulang sekolah. Nah, kita tuh di mobil jemputan dulu karena macet ya. Jadi sering banget bikin games sama anak-anak jemputan.
0: Seru banget.
1: Ya kan? Yang pertama dulu namanya ada games tap espas. Jadi kalau ada mobil espas lewat, tap espas gitu sama anak-anak. Terus yang kedua adalah nyari bendera-bendera dan negara-negara di atlas. Dulu tuh kita sekolah kan suka bawa atlas kan. Anak sekarang gue nggak tahu deh pada masih bawa atlas nggak. Atlas tuh kayak peta-peta dunia gitu.
0: Sekarang berbentuk di handphone
1: buku. Iya. Nah kita tuh dulu suka kan negara-negara di atlas tuh di halaman terakhir kan kecil-kecil banget tuh. Kita tuh suka nyari-nyari. Ayo cari negara Venezuela mana benderanya gitu. Nah si negara-negara itu juga karena ada di beberapa atlas yang nama negara itu kayak peta buta gitu nggak ditulis. Nah kita suruh nebak di bendera negara Denmark di mana posisinya gitu. Makanya jadi hafal.
0: Iya, beda banget sama gue dulu ya.
1: Lu dulu apa mainannya?
0: Dulu mainannya nangisin anak orang. Terus kabur deh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ini Robbie Williams ya?
0: Betul.
1: Better Man. Dulu gue suka plesetin lagu ini jadi laki-laki coklat. Coklat biskuit.
0: Coklat better.
1: Better memang better.
0: Ya, yang ukurannya katanya berubah ya?
1: Iya lagi. Ada yang lebih kecil, tapi anaknya kecil sekarang menurut gue.
0: Langsung caplok.
1: Iya. Sekali gigit langsung les gitu.
0: Langsung hilang.
1: Langsung hilang. Kalau yang gede tuh kayak belepotan makannya.
0: Iya. Ya, gue mau kecil mau gede kayaknya jarang jajan itu ya. Kalau hari bagi sama lu.
1: Iya. Gue emang doyan banget jajan coklat, permen gitu kan. Sumpah. Di tas gue nih sekarang ada itu. Permen ada coklat.
0: Iya, lu kemarin kan gue cerita yang gue beli di stasiun lagi ada paket si itu yang si coklat itu kan.
1: Coklat apa?
0: Yang silver queen itu.
1: Oh iya,
0: Itu adik gue makan enggak ada. Gue taruh aja tuh di kulkas. Ada gue makan tuh.
1: Tapi di rumah lu gak ada yang makan doang. Juga di kulkas?
0: Ada. Oh. Maksudnya kayak itu juga kalau gak ngeliat tuh jarang ada yang makan gitu.
1: Oh. Gue kalau di tas tuh selalu harus ada coklat atau permen. Karena kadang-kadang gue di jalan entah tiba-tiba mabok jalan gitu. Gue kalau mabok di transportasi umum harus
0: bawanya lapar.
1: Iya. Harus makan permen gitu kan. Paling gak makan coklat biar gak pusing gitu.
0: Makan coklat biar gak pusing.
1: Pusing gak tuh? Emang aneh gue ya.
0: Yaudah deh. Bentar lagi maghrib, hari ini maghribnya jam 17:55 waktu Indonesia Barat ya.
1: Kita break maghrib dulu, nanti selepas azan maghrib berkumandang kita bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Aziz Hendra, somebody's pleasure.
0: Apakah hari ini lalu lintasnya sudah balik lagi ke settingan pas sebelum libur sekolah?
1: Ya, gue sih berharapnya enggak dulu ya. Maksudnya kita kan belum pulang kantor nih.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan enggak semacet.
0: Iya. Cuma kalau tadi pagi udah rame banget ya.
1: Iya.
0: Karena udah banyak yang sekolah.
1: Iya.
0: Udah gitu yang sekolah juga kan diantar sama orang tuanya sekarang kan untuk perkenalan mungkin.
1: Gue tuh ngerasa

0: udah nggak ada lagi ini ya, apa namanya, antar jemput sekolah ya, mobil jemputan
1: gitu
0: ya?
1: Udah jarang.
0: Iya kan, maksud gue kan kalau dulu jadi satu mobil tuh isinya bisa 5-10 anak, jadi meminimalisir macet gitu. Kalau sekarang satu anak satu mobil.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
0: Kita update dulu informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Bribda Jessica dari NTMC Polri, silakan.
3: Selamat sore pendengar Pro 2, kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas sore hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama simpang Semanggi, Jakarta Selatan untuk arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju ke arah Senayan ataupun Selipi, terlihat adanya peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam pulang perkantoran yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Kuningan ataupun Cawang dan sebaliknya melalui tol dalam kota dalam kondisi ramai lancar, kemungkinan peningkatan volume arus lalu lintas juga akan terjadi pada tol dalam kota. Terhimbau kepada para pengendara untuk dapat mengkondisikan laju maksimal dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Namun untuk saat ini kondisi arus lalu lintas dari tol dalam kota masih dalam kondisi ramai lancar. Tetap waspada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan kedua, simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun Depok menuju ke Semanggi dan Manggarai terlihat ada perlambatan percepatan menjelang antrian traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter di belakang garis stop terjadi perlambatan akibat antrian traffic light. Namun selepasnya dapat kembali dengan kecepatan normal. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju ke Pasar Minggu ataupun ke arah Depok menuju ke arah Tebetan Manggarai juga demikian, perlambatan percepatan pada kawasan ini terjadi menjelang antrian traffic light, namun selepasnya dapat kondusif lancar. Pada para pengendara pada kawasan ini untuk dapat mentaati traffic light dan tidak menerobos antrian traffic light dikarenakan adanya pertemuan arus dan persimpangan pada kawasan ini. Kami imbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat menyurat kendaraan Anda. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi konsenter kami di 1500-609. Juga bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ktmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi.
1: Terima kasih Bribda Jessica atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet. Sabar ya. Masih ada

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 100 IPFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah siap buat MPLS Day 2 besok?
1: Waduh, biasanya 3 hari biasanya.
0: Iya, ada 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang sehari.
1: Tergantung sekolahnya ya.
0: Betul, dan biasanya minggu-minggu pertama kan masih belum produktif ya sekolahnya ya.
1: Belajarnya maksudnya.
0: Belajarnya, kayak masih ya kenalan-kenalan dulu.
1: Atau kalau misalnya lo dari anak SMP ke SMA atau SD ke SMP, mungkin ada beberapa pelajaran baru kan yang tadinya di sekolah sebelumnya tuh nggak ada, sekarang ada, jadi kayak perkenalan dulu, kenalan sama guru, gurunya juga mengenal muridnya satu-satu gitu.
0: Dan momen gue, momen MPLS ini jadi momen pertama kalinya lu dapet temen.
1: Betul.
0: Yang kayaknya bakal temenan terus sampai lulus.
1: Iya, dan di masa-masa MPLS tuh kelihatan mana yang menonjol, mana yang pasif anaknya, mana yang pinter. Betul. Ya kan? Karena kan kayak kadang-kadang, nilai kamu berapa dulu di SMP gitu.
0: Ih, ngeri. Ya kan? Apalagi kalau masih pakai baju sekolahnya masing-masing.
1: Oh, baju sekolah yang lama, sekolah asal.
0: SMP-nya. Wih, anak ini nih, gue dulu bangga karena SMP gue dulu favorit.
1: Oh.
0: Terus pas gue masuk
1: ada,
0: SMA,
1: ada tulisan badge-nya lu dari SMP mana?
0: Ada.
1: Oh.
0: Ih, lu anak cawan dulu ya, Anya.
1: Cawan musi. Aduh, ya pokoknya sukses lo buat bener di momen-momen MPLS-nya, teman Pro 2.
0: Iya, dan mudah-mudahan sekolahnya yang bener ya.
1: Iya.
0: Jangan pada gimana-gimana gitu.
1: Ya, betul, apalagi buat yang tahun ini, tahun-tahun ajaran ini naik ke kelas 12,
0: waduh,
1: naik ke kelas 6 SD,
0: tuh
1: ke kelas 3 SMP, itu udah harus benar-benar effort lah gitu.
0: Betul.
1: Buat belajar.
0: Semangat ya juga yang mungkin masih bingung mau kuliah di mana kan, karena mungkin gak dapat PTN, semangat pokoknya ya. Mau di PTS pun juga sama aja, yang penting lunya juga bisa berkembang tuh di kampusnya masing-masing.
1: Iya, jangan kuliah pulang kupu-kupu ya, apalagi kunang-kunang.
0: Ya, betul.
1: Kuliah nangkring.
0: Itu gua kayaknya tuh. Malah gak kuliah, nangkring doang.
1: Ya udah, abis ini ada edit sama
0: Elan,
1: ya. Yes. Gue ngomong Dave lagi. Kebiasaan edit Dave. Hari ini edit sama Elan di Music Live Chat barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Yes, disiarkan di Pro 2 FM Sore Indonesia.
1: Ketemu lagi besok ya, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bersama gue Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama ada Sam Fender dan Olivia yang mencetak sejarah di UK Official Charts dengan lagu kolaborasi Rain Me In yang menjadi single number one dengan total 16 minggu tidak berurutan di posisi pertama dan menjadi rekor terlama sepanjang masa untuk musisi Inggris.
0: Info Pro 2.
1: Madonna resmi mencetak sejarah sebagai musisi perempuan asal Amerika Serikat pertama yang berhasil meraih album nomor 1 di 5 dekade berbeda setelah album terbarunya Confessions 2 menjadi rekaman nomor 1 ke-13 miliknya di UK Official Albums Chart.
0: Info Pro 2.
1: Bad Bunny dan Taylor Swift raih nominasi Primetime Emmy Awards 2026 setelah pertunjukan Super Bowl Halftime Show milik Bad Bunny mencetak sejarah dengan 9 nominasi dan juga film konser Taylor Swift The Eras Tour The Final Show yang juga mengamankan 5 nominasi di ajang tersebut. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 14 September 2026.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
2: Hai, hai, howdy, itu memperdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yo, what's up, ada kita berdua lagi, nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
2: Gokil.
1: Di hari Senin, yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
2: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini kan.
1: Ah, masa sih?
2: Parah.
1: Kata siapa?
2: Kata para pemberi kerja.
1: Aduh, benar. Benar sekali.
2: Di hari ini Adit ya,
1: yes.
2: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
1: Betul.
2: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
1: Kata siapa?
2: Kata dia.
1: Oh kata dia, oh iya benar sih, benar-benar.
2: Gitu, jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas teman berdua.
1: Kata siapa?
2: Aduh.
1: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
2: Tapi bener itu.
1: Iya. Kata siapa?
2: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
1: Iya bener.
2: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
1: Kata siapa? Judulnya.
2: Kata Tiffany Kenangan.
1: Ya iya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
2: Betul.
1: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
2: Yes.
1: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta langsung.
2: Betul
1: ya.
2: Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
1: kata menjadi. Kata siapa?
2: Dan kemana-mana teman-teman masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua.
1: Supaya dia dari tadi misalnya kayak kata siapa, aku lagi opening terus kayak kata siapa. Oh, udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowing-nya keren sih.
0: Suka. Benar kan?
1: Iya.
0: Lah, penyiar, bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih, 3-4 hari ya?
0: Iya,
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya?
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: POV-nya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Kata kayak gitu tadi.
1: Iya, kata kayak gitu. Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badmintonnya jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
1: Seorang Yoza Ganta. Seorang
2: cuman Yoza ini Ganta. Aku enggak bilang Kak Yozanya aja ya, cuma maksudnya
1: seorang Yoza
0: secara
1: Ganta.
2: Secara general.
1: Kaget-kaget gitu.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue enggak bisa bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
0: Aduh, kok gitu?
1: Nggak, maksudnya kata siapa? Dia pengen membuktikan gitu. Bisa banget karakternya.
0: Bener, gitu.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Ada.
2: Banyak.
1: Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul.
1: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepet harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Gitu. Oh, jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
0: Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar.
1: Iya iya. Menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
0: adakah selip-selipan iya, gitu gak?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Eh nitip cerita
1: iya
0: dong.
1: Iya dong gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya bener. Bener.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya ya udah lah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Ya terlalu positif.
2: Positifnya di sana.
1: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal jujur. Jadi otak kita kan ada apa ya neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri itu.
0: Jadi seru
2: sangat
0: sih.
2: Bikin refresh banget.
0: Bener sih, bener.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu birthday ke Malai.
0: Berapa hari?
2: Ke Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kan.
0: Weekdays.
2: Bener. Cuman sebelumnya aku ke Taiwan. Ke Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Bener sih.
2: Seru banget.
1: Asiannya masih kerasa gitu ya.
2: Asiannya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
1: Bener. Tau gak sih ini ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Kamu ke Taiwan.
0: Kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
1: Maaf ya. Jadi itu cuma berdua. Kalau lo misalkan lo merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Bener. Gitu kan. Kata Tiffany.
1: Kata
0: Tiffany. Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes.
3: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
3: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
2: Jangan bersedih ya.
3: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
2: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya?
3: Tahun berapa?
4: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016-an
2: ya?
4: 16-an
2: ya?
4: 16-19.
3: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya.
4: Tapi
3: ngomongin putus cinta gitu.
2: Wow. Bener.
3: Dan ini juga salah satu

0: lagi patah hati okay. gitu kan terus abis itu ada yang komen kayak yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
0: Gak selamat, kameramen tidak selamat.
1: Kameramen tidak selamat. Oh iya iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
0: Iya betul.
1: Ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
0: Gak apa-apa lah.
2: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan si jangan bersedih jangan, dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri maksudnya di kehidupan sehari-hari sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering gak?
0: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih parah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
2: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu
0: ya. Kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
0: Meskipun geradakan
1: tetap aja ya.
0: Iya gitu. Soalnya bukan aduh bukan swasta soalnya.
1: Iya iya iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
2: Betul.
1: Berarti salah jalan.
2: Bener. Gak salah.
0: Lewat-lewat rumah warga.
1: Iya bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
0: Alternatif puncak.
2: Iya. Aduh.
1: Puncak mas.
2: Aduh. Puncak mas. Bener. Oke, tapi kalau di lagu kata siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
0: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
2: Oke. Gimana tuh maksudnya?
0: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga dari kata siapanya kan juga kayak kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu gitu sih. Kan jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
2: ini tengil
0: mungkin ada sedikit keikhlasan di sana cuman ada sedikit apa ya sedikit apa bayangan-bayangan dari dendam karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan tapi sebenarnya ya patah hati ya nggak apa-apa sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance pikirmu aku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh Kak. Nyanyinya juga seru.
2: Bener sih. Situ siapa?
0: Siapa
2: lu?
0: Orang kita lahir sendiri dia emang barengan kan enggak
2: juga. Bener.
1: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi tuh kayak lihat lo enggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa. Betul. Gitu.
0: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
2: Iya, bener. Itu dia.
0: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
2: Iya.
1: Ya apa, gue bisa kok.
2: Iya, lu bisa. Siapa?
1: Tetap nangis ya namanya. Tetap nangis. Ya gak apa-apa manusiawi.
2: Manusiawi. Iya kan, karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Betul,
2: jangan bergantung sama orang lain bro.
1: Harus banget gitu.
2: Bener.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih, sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum? Kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat atau ternyata orang-orang terdekat ini gak sengaja relate nih.
0: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya, dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi,
2: oh gitu, iya.
0: Aku juga bilang.

0: Ozai.
1: Tiba-tiba, enernya.
2: Siapa tahu?
3: Iya juga sih.
1: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu.
0: Oh.
1: Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Uza juga bilang coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
0: Oke.
1: Okay. Dan akhirnya produser juga kebayang dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan tapi ya cocok gitu.
0: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
3: Yoi. Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenanga dengan single terbarunya Kata Siapa.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa
1: kata nih? Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow, wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini, tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Sedang-sedang. Kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: tinggal manjat-manjat lah. Tinggal naik-naik ke atas lah.
2: Termasuknya cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu, produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun
0: dan
2: musik-musik tengil kan. Musik-musik NPD gitu.
0: Bener sih.
2: Dan akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis, selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Okay. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan.
0: Bener,
2: dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Kita udah patah hati dulu.
1: Udah karyanya Kamga.
2: Maafkan lah. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi apa ya, secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Itu untuk project ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vokal director?
2: Enggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga gitu.
1: Kamga komen dong di bawah. Tolong rating berapa. Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih.
1: Oh.
0: Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera juga.
2: Bapakku Palembang, ibu aku Jawa, Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya?
1: Enggak kelihatan. Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Kenapa?
0: Enggak ada.
2: Ada.
1: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget, Tiffany orang Padang ternyata.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
1: Kayaknya enggak ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang.
0: Ipar
2: mungkin tahu kali ipar aku ya. Ipar aku orang Padang dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan ke sana dan katanya sangat-sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih ke sana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Yeah.
0: Nasi Padang.
1: Iya.
2: Nasi aja kan, kalau di Padang enggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman cuman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, tayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Betul. Gak apa-apa, sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Enggak ya?
0: Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu.
0: Belum nemu.
2: Nanti
0: belum nemu.
2: Kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar.
2: Sabar.
1: Sabar.
0: Belum nemu.
1: Ya, belum nemu, belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadinya
1: ya.
0: Bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap station terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat,
1: masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya ya kan.
2: Sebenarnya bisa warna merah, tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh kak.
0: Kalau memar tuh memar.
2: Itu jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan.
0: Iya benar-benar. Memar bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu lavender.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wah ini.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya iya benar-benar.
2: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: pemilu, tinta pemilu. Iya iya iya. Terlalu terang ya.
2: Ya suka nempel di casing gitu.
1: Sama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya sama.
1: Iya iya iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah, warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya iya iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan. Nah, mungkin maksudnya
1: aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup silahkan
1: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih kak. Melihat potensi, jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
2: Dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali pengalaman aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri aku lebih baik sendiri gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya yeah, benar.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: Kauza bagian ya,
0: ref. Aduh,
1: versinya Uza tapi.
2: Refnya ya?
0: Iya.

0: Tadi jadi jomplang.
1: Sorry.
2: Hei, gokil.
1: Berusaha ngangkat lagi.
3: Aura
0: loss tadi. Berusahanya begitu, gak apa-apa. Kita hargai effortnya.
2: Oke. Tapi buat tempat bro dua yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
3: Ada di DSP. MV-nya? Ada dari videonya juga.
2: Oh, dari video, oke. Okay.
3: Di YouTube.
2: Oke. Okay. YouTube apa tuh? Cek.
3: Bisa di Tiffany Kenanga sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga, dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini di Pro 2
2: betul.
3: RRI. Seluruh Indonesia.
2: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
3: Terima kasih banyak.
2: Sukses selalu buat kata siapa ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
2: Yes.
3: Tidak sama.
0: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
3: Tamu kita.
0: Versi Oza, Orza fashion, Orza, gak Oza usah version.
2: Iya benar. Yeah. Gak usah kayaknya. Gak usah.
3: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
2: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Barengan sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul,
2: jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Alright. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman produ.
2: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
2: Dan
3: Tiffany Kenanga.
2: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye bye.
4: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sesuatu di Jogja dari Aditya Sofian, baru aja kamu dengerin.
1: Betul, emang di Jogja tuh selalu punya sesuatu yang menyenangkan.
0: Kenapa suara lo begitu?
1: Nahan batuk bro. Masa harus gue kasih
0: tahu? Oh iya benar.
1: Iya.
0: Oh iya, maksudnya batuk dulu aja gitu loh.
1: Kan maksudnya itu enak.
0: Iya, itu kan contoh ya.
1: Itu contoh.
0: Benar. Jadi masih ditemenin sama Elan dan Edit, teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini ya.
1: Mm-mm.
0: Dan di malam hari ini buat kamu yang mau curhat boleh banget nih merapat ke hotline Pro 2 FM Jakarta.
1: Yo.
2: 0811 800 105.
0: Berhubung ini adalah malam Jumat. Malam apa sih?
1: Enggak dong, malam bantu aku.
0: Malam bantu aku.
1: Ting tang ting.
0: Di malam hari ini buat kamu yang kayaknya baru balik kerja nih, Senin-Senin nih cuy ya.
1: Yoi.
0: Kayaknya asik kita ngobrol-ngobrol santai aja ya.
1: Lu tipikal orang yang kalau misal hari Senin gitu ya, karena kan ini awal minggu banget.
0: Awal minggu
1: hari
0: banget.
1: Pertama kerja lah istilahnya.
0: Betul,
1: lah ya.
0: Betul.
1: Di minggu ini gitu kan. Lu biasanya tipe yang hari ini kayak yaudah santai aja, misal lu pulang kantor langsung nongkrong.
0: Enggak kuat. Enggak mungkin kuat gue Senin.
1: Atau langsung Senin balik gitu.
0: Enggak mungkin gue. Pasti kalau sore Senin udah capek ya.
1: Iya sih, bawahnya kayak pengen pulang langsung ya kan.
0: Pasti pengen pulang langsung. Dan karena energi yang lu pakai di hari Senin itu kayaknya lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya.
1: Iya sih mungkin sih.
0: Hari-hari lainnya ya.
1: Iya benar-benar, karena mungkin hari Senin ya biasanya kan arrange buat satu minggu ke depan.
0: Bener. Biasanya kan orang kalau di kantor ada yang weekly meeting, ada yang town hall gitu-gitu.
1: Apalagi
0: kan
1: bahasa korporat.
0: Ah ini biasanya ada yang meeting of the week.
1: Apa itu?
0: Meeting mingguan. Iya. Terus ada sales report, ada weekly report, gitu-gitu kan.
1: Iya sih.
0: Jadi
1: sibuk lah pokoknya.
0: Iya sibuk banget hari Senin, makanya kayaknya kalau nongkrong prefernya di hari Jumat.
1: Iya sih, mungkin kayak
0: siang.
1: Jumatan mas.
0: Ya itu nongkrong.
1: Iya nongkrong kita. Ibadah.
0: Iya benar. Benar.
1: Luar biasa.
0: Gue pikir tuh semua orang kayak gue deh. Yang kayak setiap Jumat pasti ke masjid.
1: Masa?
0: Iya. Pasti gue pikir kayak gitu. Emang lo enggak ya?
1: Oh, lo tiap Jumat ke masjid?
0: Iya.
1: Kok gue?
0: Kemana?
1: Tiap hari ke masjid.
0: Ayy. Boleh. Boleh. Iya. Lo tiap hari ya?
1: Tiap hari.
0: Iya gak ketemu gue pantes. Oh,
1: iya sih bener.
0: Karena gue kan paginya subuhnya.
1: Iya. Gue kan numpang tidur.
0: Jatuhnya numpang tidur gitu.
1: Bener.
0: Iya. Mungkin teman Pro 2 ada yang punya keluh kesah di Senin hari ini.
1: Bener.
0: Boleh di sharing ke kita ya.
1: Yoi, kita terbuka banget buat lo semua yang pengen seru-seruan. Jadi langsung aja merapat di WhatsApp kita di 0811 800 105.
0: Gue kasih yang beneran aja deh.
1: Atau bisa langsung merapat di Instagram kita di
2: @pro2fmjkt.
0: Belum bikin. Pokoknya kita bakal seru-seruan sampai nanti jam 12 malam ya, Edit. Ingat ya, Edit ya.
1: Yoi.
0: Oke.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

0: Pi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadi back banget.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca nggak makin absurd.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Memasuki jam 9 malam.
0: Yoi.
1: Itu waktunya perut lo mulai lapar.
0: Alias dia lapar guys, jam segini.
1: Apa ya malam-malam jam segini enak ya?
0: Nah, kita tanya ke teman Pro 2 kali ya.
1: Iya kan?
0: Hey guys, kalau misalkan kalian nih lapar di jam-jam krusial gini nih, kira-kira lo mendingan makan apa?
1: Gue pengen sesuatu yang gak umum lah.
0: Oh ini sate menjangan. daging rusa.
1: Agak jauh. Gue penasaran sih tapi sih.
0: Iya gak sih?
1: Iya kan?
0: Kayak apa sih rasa menjangan tuh?
1: Menjangan. Jangan.
0: Udah tahu gue arahnya ke situ pasti. Sate menjangan ya. Iya. Lu coba tuh daging rusa tuh. Satunya 170 ribu.
1: Penasaran sih gue sih.
0: Iya. Yeah.
1: Lo kira mau donasi?
0: Apa ya rusanya?
1: Aduh.
0: Agak susah nyari rusa. Oh, banyak Dit.
1: Apa?
0: Di Bogor tuh.
1: Jangan.
0: Sorry.
1: Beda.
0: Di Istana Bogor.
1: Itu beneran. Men, jangan. Itu men, jangan.
0: Emang? Itu kan dia suka ke pagar-pagar kan? Comotnya satu, Dit.
1: Karena pagernya ayu.
0: Pager ayu. Pager ayu.
1: Jangan dong.
0: Itu kalau dicomot satu pas pampres, ini gak ya? Nyanir gak ya? Kayak tadi.
1: Itu di absen kalau balik. Itu di absen.
0: Kayaknya tadi 300.
1: Takutnya ada yang pura-pura jadi rusa masuk kan.
0: Oh iya bener.
1: Iya kan.
0: Lu kayaknya ini nih tapir kan.
1: Aduh terlalu
0: kenapa,
1: beda.
0: Kenapa di sini lu gitu.
1: Terlalu beda. Kayaknya ini kijang nih. Mesin lagi.
0: Kijang super ya. Kijang doyok. Kijang doyok. Tapi gitu mah Bro 2, kalau misalkan lo lapar jam segini, mendingan lo makan apa? Boleh dong kasih tahu nih, karena Edit lagi nge-scroll nih dari tadi nih.
1: Yoi, gue nge-scroll Twitter.
0: Jangan dong, jatuhnya nyari thread gitu.
1: Nyari thread, bener-bener.
0: Lo kalau mau kasih tahu Edit nih, boleh nih, dia lagi lapar. Ya nanti gue minta lah makanannya.
1: Aduh, kira-kira enaknya makan apa jam segini ya?
0: Tadi kita kepikiran martabak ya.
1: Mm-mm.
0: Martabak, cuma kalau martabak nanti lo beli nasi.
1: Nggak usah.
0: Agak janggal ya kalau kayak gitu.
1: Nggak usah.
0: Kalau selain martabak apa?
1: Terlalu diseriusin.
0: Iya, iya, sorry. Kalau selain martabak apa Dit? Pilihan lo?
1: Martabak kan itu ini kan, maksudnya bisa ngindar kan?
0: Martabak?
1: Iya, bisa ngindar.
0: Iya, benar.
1: Kalau bisa ngindar, martabok.
0: Jatuhnya ini, Ben Hadroh ya? Ben Tabok tuh, Hadroh tuh. Bentabok.
1: Bener.
0: Kalau menurut lo teman Bro 2, coba dong kasih tahu kira-kira Edit harus makan apa malam hari ini. Nyobain apa nih di sekitaran Jalan Merdeka Barat dan sekitarnya mungkin.
1: Mm-mm.
0: Di Jakarta Pusat. Kita bosan coy ke warteg-warteg lagi belakang.
1: Kita bosan nasi telur dulu.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

0: Selamat Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Bro 2. Ini memasuki jam 10 malam. Ini adalah sesuatu yang kamu tunggu-tunggu, yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Udah sih, cuma udah lama. Udah siap bro? Udah siap, oke. Ini dia spesial kesukaan kamu yang udah kamu tunggu dan sudah ditanyakan.
1: Bisa buruan gak? Bisa buruan, bisa buruan. Durasi ini kita durasi.
0: Selamat datang di Kumbah.
2: Kamu punya masalah? Tenang, semua masalah kamu bisa dikumbah. Konsultasi bareng Simba.
1: Kenapa lu jadi ayam?
0: Selamat malam. Selamat datang di Kumbah Konsultasi bareng Simba, yang ternyata akan menjawab keluh kesah kamu di malam hari ini. Jangan batuk dong, Mbak.
1: Iya, maaf. Mbak kan udah tua. Oh, iya, ya, itu namanya gaslighting baru. Itu contoh gaslighting tuh. Itu contoh real dari gaslighting.
0: Gitu. Tolong jangkrik agak pelan dikit.
1: Oh iya, sorry. Ini kawanan. Iya.
0: Agak pelan lagi jangkriknya. Aduh mati. Jangan
1: suara dikit. Sorry. Iya. Gimana?
0: Seperti biasa tentunya buat kamu semua yang ingin bertanya, mungkin hari Senin kamu punya keluh kesah. Jadi silakan aja datang ke hutan sepi Pro 2. Hobi Pro.
1: Asik.
0: Dan seperti biasa udah bareng dengan
1: dengan Mbah Citot.
0: Oh iya betul. Selamat malam Mbah Citot.
1: Selamat malam Edit dan juga para penonton. Untuk para teman Pro 2 sekalian, kembali lagi bersama saya Mbah Citot. Bersama saya Mbah Citot selama 1 jam ke depan akan menyajikan sebuah buah-buahan.
0: Aduh.
1: Sebuah berita yang pastinya tidak pernah kamu dengar dimanapun.
0: Kita mulai dari Blok M. Di Blok M ada.
1: Iya, ada Blok M Hub.
0: Aduh bener.
1: Hub.
0: Itu kalau yang ungu providernya.
1: Ah iya benar. Udah gak ada tuh. Gak apa-apa berarti disebut. Udah gak ada.
0: Udah gak eksis.
1: Udah kurang eksis deh. Kurang eksis sekarang dia.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ini yang jadi bintang iklannya.
1: Iya, yang jadi kiper. Iya, New Year.
0: Salah.
1: Bukan.
0: Marcus Horison.
1: Ah, kasihlah.
0: Aduh.
1: Di malam hari ini Edit senang sekali nih Mbah balik lagi nih akhirnya ke Hupi Pro.
0: Yoi.
1: Di malam hari ini memang banyak sekali apa ya, kenangan dan juga di sini hewan-hewan juga masih jinak-jinak Edit ya.
0: Kebetulan tadi saya juga ngobrol sama Tiffany Kenangan.
1: Oh iya benar, kenangan. Iya.
0: Benar.
1: Mbak tuh senang banget sama di sini hutan ini tuh kangen gitu. Mbak kan berapa waktu ini libur ya?
0: Benar. Kemana sih Mbak?
1: Mbak tuh lagi ya biasa lah.
0: Wes.
1: Mbak lagi mencoba bisnis baru.
0: Apa tuh?
1: MBG.
0: Itu
1: masakan
0: adalah
1: bini kue.
0: Okay.
1: Iya.
0: Oh, lagi buka restoran.
1: Lagi buka restoran, Mbak. Jadi istri Mbak nih mulai masak ya. Mm-hmm. Yang putri mulai masak banyak gitu. Mbak coba bikin resto akhirnya lah.
0: Terus ketika Mbak pertama lagi coba gimana rasanya?
1: Ya, biasa aja. Enak, maksudnya enak.
0: Oh, enak.
1: Enak, iya. Jadi Mbak memutuskan untuk coba Mbak bikin lah bisnis ini.
0: Oh, apa makanan favorit dari masakan Eyang?
1: Jadi dia tuh punya menu khusus.
0: Oke, nah lucu nih.
1: Ah, thank you. Udah kita keluar aja.
0: Apa mbak menu lucu?
1: Dia penuh.
0: Menu khusus.
1: Masa intro begitu.
0: Menu khusus ya maksudnya.
1: Dia ini punya yang namanya rica-rica entok betina.
0: Oh, harus betina.
1: Harus betina.
0: Kenapa mbak?
1: Karena kalau jantan nggak enak alot ternyata.
0: Kan betina nggak boleh disembelih.
1: Oh iya benar.
0: Betina produktif.
1: Gak ini nggak disembelih. Oh, jadi bener. Langsung cemplung. Langsung dicemplungin gitu, langsung campur bumbu. Gitu. Jadi ini oseng-oseng entok ini enak banget ini.
0: Iya masih muda gak?
1: Iya entoknya masih muda.
0: Berapa umurnya?
1: Ya 2 hari.
0: Aduh, masih pijik.
1: Masih kuning.
0: Masih kuning.
1: Itu enak, coba nanti Mbah coba bawain ya entok-entok itu.
0: Oh bener. Masih hidup kan entoknya?
1: Iya masih hidup.
0: Bumbunya terpisah kan? Suruh masak sendiri maksudnya.
1: Ini biji pala. Ini silakan olah sendiri. Iya iya, Mbah kangen banget ini sama hutan ini, sama Edit juga di sini, asisten Mbah ini kangen Mbah sebenarnya.
0: Iya, jadi
1: nggak usah. Dan Mbah lihat sih hutan mulai ramai ya Edit ya.
3: Waduh ada gajah.
1: Barusan itu gajah Mbah itu.
3: Oh.
1: Itu gajah Mbah.
3: Namanya siapa?
1: Duduk.
3: Gajah.
1: Namanya gajah Duduk.
3: Oh iya
1: benar. Mbah panggilnya Dimor.
3: Karena udah om-om ya.
1: Oh iya benar. Udah uwa-uwa ya. Iya udah uwa-uwa.
3: Wak Dimor.
1: Iya itu gajah Mbah tuh barusan.
3: Oh gitu.
1: Dimor duduk Dimor ya. Oh, iya, jangan nakal ya.
3: Oh iya.
1: Itu Edit diturunin Edit jangan dimakan itu. Iya ya ampun.
3: Belalai suka kemana-mana.
1: Bro. Iya ini gajah tapi pesek. Oh,
3: tapir. Namanya tapir.
1: Jatuh tapir namanya. Ya,
3: tapir.
1: Sorry. Iya ini Dimor diikat. Suruh ngobrol sama Elan aja di luar.
3: Oh iya. Ya. Ngobrolnya apa kira-kira? Kita panggil Elan kali.
1: Gak usah biarin dia di luar aja. Takutnya udah kepenuhan di sini.
3: Oh iya. Benar sih.
1: Iya. Gimana kalau akhirnya kita buka klinik lagi di malam hari ini?
3: Boleh. Ini sudah ada yang merapat atau belum nih?
1: Sudah.
3: Ada siapa itu Mbak?
1: Ini ada dari ini apa sih ini kalau WhatsApp begini tuh kenapa sih?
3: Kenapa?
1: Jadi WhatsApp-nya ke ini waiting for this message.
3: Oh iya coba ceritakan saja.
1: Coba kamu ketik aja ini kayaknya agak error ini ya.
3: Iya.
1: Coba ini. Kamu ini aja lah apa SMS?
3: Aduh
1: SMS.
3: Bang.
1: SMS siapa ini bang?
3: SMS coba. Katanya semua makan.
1: Semut.
3: Tapir.
1: Iya, tapir.
3: Bener.
1: Semut. Bener. Enggak apa-apa.
3: Iya, enggak apa-apa.
1: Agak pedes aja.
3: Iya, benar.
1: Gigi dikit. Ada yang mau konsultasi nih.
3: Kira oke kenal itu. Oke kenal itu.
1: Enggak usah dibacain.
3: Kenapa katanya?
1: Oh iya, ini ada yang mau curhat katanya.
3: Hari ini kok enggak kelihatan ya?
1: Kayaknya dia ini deh. Apa dia tuh? Dia udah malas deh kayaknya.
3: Oh iya kayaknya.
1: Iya. Jadi ini ada dari 087.
3: Jangan dibaca.
1: Tapi ujungnya enggak disensor.
3: Enggak, kita random aja
1: nyebutnya. Oh iya. Ini siapa? Kita harus panggil nama asli apa nama samaran?
3: Nama maunya apa? Nama apa?
1: Samaran Brzezinski.
3: Ah, ya. Tamara. Sorry. Gue yakin juga dia enggak tahu.
1: Jadi ada yang
3: Ais.
1: Oh iya, Ais.
3: Gitu,
1: kan? Katanya Mbah malam ini mau konsul dikit aja.
3: Oke, okay,
1: kalau
3: tuh?
1: Lagi burn out.
3: Aduh.
1: Waduh, burn out banget.
3: Okay.
1: Burn out BGT katanya. Waduh. Besok udah disuruh kumpulin laporan magang, tapi gua juga begitu. Iya, gua juga punya tugas UAS film belum selesai.
3: Oke.
1: Okay. Habis itu langsung tugas presentasi. Mm-mm. Belum lagi UAS konten.
3: Oh.
1: Wallahi, waduh. Ngeri ini udah pakai wallahi. Wallahi.
3: Aduh.
1: Wallahi, mau info penyemangat yang semangat gimana tuh?
3: Penyemangat yang semangat.
1: Ini kalau Mbah tebak usia ini udah usia ya mahasiswa akhir kayaknya.
3: Oh iya benar. Akhir ya.
1: Bukan. Masa udah ini bubut itu kalau masih saya akhir. Ini mungkin Mbah coba terawang-terawang.
3: Bener.
1: Sawang sinawang.
3: Aduh. Nice. Tak kesawang sinawang.
1: Mbah coba lihat-lihat sih emang ini fase orang lagi burn out biasanya.
3: Bener. Karena Mbah pernah muda kan.
1: Mbah juga pernah muda.
3: Oh iya benar.
1: Gitu. Mbah kan juga.
3: Cuman BCL kan yang pernah muda.
1: Iya mereka pun pernah muda. Saatnya kau.
3: Benar.
1: Gitu kalau menurut Mbah ya ini
3: tapi
1: sih.
3: Tapi kok kelapa muda enggak pernah tua-tua ya?
1: Wah, itu kalau menurut Mbah, kelapa muda kan enaknya diminum pas lagi ijo.
3: Benar.
1: Iya kan?
3: Lagi merah berhenti soalnya.
1: Iya.
3: Lanjut, sorry.
1: Ini Ais tadi
3: mahasiswa
1: yang lagi burn out. Case-nya di situ.
3: Betul.
1: Dimana kalau orang burn out ini terdiri dari dua kata.
3: Aduh,
1: burn dan out, ya kan?
3: Okay.
1: Burn kebakar.
3: Iya benar.
1: Iya.
3: Out
1: di luar.
3: Oke.
1: Okay, kebakaran di luar. Suruh masuk maksudnya, ya kan? Ini kan sama aja kayak ini. Aduh, ini masalah simple, Dit.
3: Oke.
1: Okay. Kan ini kayak hadirin yang di dalam, hadir out yang di luar kan?
3: Hadir out.
1: Iya kan? Hadirin dan hadir out kan begitu kan? Kan kurang lebih begitu.
3: Oh iya.
1: Iya kan? Okay. Ini untuk si Ais ini menurut Mbah ya, jangan kebanyakan di luar lah.
3: Oh iya, masuk angin.
1: Masuk ya? Angin, makanya orang burn out tuh karena itu.
3: Oh gitu.
1: Nah, jadi dan di dalam. Di dalam aja mendingan. Dan juga memang ini kan sebenarnya masalahnya kompleks, kayak ada tugas magang, terus UAS film, konten dan lain-lain ya. Katanya menurut Mbah ini harus di skala prioritaskan gitu.
3: Oke. Okay.
1: Dibikin apa, staccato?
3: Aduh, staccato nyanyi.
1: Dibikin skala prioritas, mana yang harus duluan.
3: Oke.
1: Okay. Iya.
3: Jadi duluan ayam apa duluan dia balas chat gua?
1: Ah, itu. Itu. Tetap duluan ayam kayaknya. Tetap duluan ayam kayaknya. Nah, ini buat Ais katanya mau info penyemangat yang semangat. Gimana? Penyemangat yang semangat.
3: Penyemangat yang semangat. Berarti dia butuh seseorang
1: uh-uh.
3: untuk menyemangati.
1: Uh-uh.
3: Bener kan?
1: Bener.
3: Iya kan? Mending ini berarti emang gak punya seseorang?
1: Nah, itu kan yang... itu pertanyaan kan, Dit kan?
3: Iya kan?
1: Iya kan?
3: Iya kan?
1: Iya.
3: Iya kan?
1: Benar.
3: Tapi kalau apa misal dia butuh seseorang kan berarti kan?
1: Benar.
3: Cocoknya kalau menurut saya nih, Mbah,
1: iya.
3: sebagai asisten yang mungkin iya. nanti Mbah bisa benerin ya, karena kan masih awam ilmunya di saya nih.
1: Iya, benar.
3: Cocoknya tuh katanya sama Virgo, benar ya, Mbah?
1: Sama Virgun memang cocok ya. Cuma memang ini ya dua-duanya keras lah ya, okay. bisa dibilang. Ya mungkin penyemangatnya butuh dikomunikasikan lebih baik gitu.
3: Oke. Okay.
1: Gimana dengan komunikasi dua arah yang baik itu kan?
3: Oh, bisa dua arah, Mbak.
1: Ah, itu pertanyaan juga itu. Apakah komunikasinya dua arah apa satu arah? Karena si Virgo ini balik ke mana kesini lagi.
3: Iya bener.
1: Iya
3: bener.
1: Antara dia trauma.
3: Iya.
1: Atau memang disuruh gak kesini lagi.
3: Lu sih.
1: Oh, gua? Gua kan bayang ngasih donat. Jadi nyalain gua. Orang maksudnya kasihan gak sih, orang nunggu tapi gak dikasih apa-apa, suguhan apa-apa. Ya Mbak kasih donat aja.
3: Bener. Tapi kan itu effort.
1: Tapi
3: kemarin saya dengar ya, Mbah, dari ceritanya si Ais tuh bilang,
1: apa tuh?
3: Kan gue gak minta.
1: Wah, itu chaos sih. Itu chaos tuh. Itu chaos banget itu Ais kalau sampai begitu tuh.
3: Jangan, ya.
1: Iya, cuma mungkin buat Ais nih kita sedikit kasih penyemangat. Di malam hari
3: boleh,
1: ini.
3: Boleh.
1: Ini Mbak kasih ilmu Mbah nih.
3: Uh-huh.
1: Yang judulnya adalah senyum semangat.
3: Oh, ada senamnya, Mbah?
1: Ada dong, ada. Masa enggak ada?

0: yang hari ini masih ada tugas dan juga belum selesai, tolong disemangatin.
1: Let's get dance all night long.
0: Ini bagian Mbah, ini bagian Mbah nih. Jangan batuk beneran dong.
1: Oh, iya, sorry.
0: Buat Ice ini ya. Tak peduli.

0: Ya gitu.
1: Aduh, catul banget, sorry. Catul banget. Ya.
0: Itu tadi Rafael udah keluar soalnya. Oh, iya.
1: Request dong.
0: Cenet kayak. Oh, kita ngobrol sama salah satu member kemarin. Iya, Kang Sule, benar-benar. Gitu ya buat apa tadi cucu Ice. Mbah Ais ya namanya ya.
1: Cucu Rutut.
0: Iya, buat cucu Mbah yang ini tadi Ais. Oh, dia dikirim stiker dia.
1: Wah, loading.
0: Loading. Coba kita pakai yang ini. Sama enggak hasil? Oh, sama-sama. Sama-sama. Ini kita udah pakai dua aplikasi tapi iya sama aja.
1: Oke. Okay.
0: Terus tadi ini ada siapa ini ya yang mau konsul tapi belum ada namanya ini.
1: Kayaknya Pinky.
0: Ini deh. Pinky ya? Pinky. Ini kalau Pinky coba ini katanya, "Halo, Kak Elan, Kak Edit, ada kumbah enggak malam hari ini? Ini Mbah sudah datang ini."
1: Iya.
0: Okay. Gitu. Oke, kalau gitu nih sambil nunggu kita ke lagu berikutnya dulu kali
1: ya.
0: Ada nih Lukas.
1: Lukas
0: Graham.
1: Oh, Graham.
0: Usianya. Bukan gigi.
1: Oh, bukan.
0: Ada 7 years. 7 tahun.
1: 7 tahun.
0: 7 tahun. Iya, katanya ya malah udah disebut nama enggak jadi deh. Lah, gimana?
1: Gimana
0: sih?
1: Cari alasan.
0: Iya, cari apa nih kalau mau curhat kita tuh. Kalau mau konsultasi kita tungguin ya.
1: Langsung aja di WhatsApp-nya Bro 2 FM di 0811 800

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: is.
1: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
2: 102.2 Jakarta, teman-teman kami masih bareng sama kita di malam hari ini. Dan tentunya masih bareng sama Mbah Jitot. Woi, jangan keras-keras dong.
3: Sorry.
2: Nah, gitu dong. Berita pertama hari ini datang dari
3: disiarkan langsung dari studio Kebon Sirih Jakarta.
2: Aduh, studio siapa itu?
4: Itu yang tiga huruf.
2: Aduh. Alright, kita lanjut lagi. Ini
4: ada yang cerita nih, Dit.
2: Kenapa tuh?
4: Kita bacain yang mana dulu? Dua-dua panjang nih.
2: Yang mana deh, pilih
4: dong. Ah, ini ada dari Taurus nih.
2: Oke. Okay.
4: Ini sering banget nih cerita nih pas jam Mbah nih kebetulan nih. Mm-hmm. Jadi kemarin tuh cowoknya kita samarkan namanya Scorpio ya.
2: Oke.
4: Jadi kemarin tuh si Scorpio itu abis dari Jogja di rumah kakaknya. Dan dia ke rumahku bawa oleh-oleh katanya abis itu. Abis itu dia cerita banyak hal deh. Yang jadi poin pentingnya adalah dia tuh di sana disidang sama abangnya, kakak, perempuannya, bahkan sampai abang iparnya yang polisi turun tangan. Nanyain gimana hubungannya dengan aku. Oh, sama Taurus nih. Terus dia jawab, ya udah jalanin aja santai katanya. Gak ada yang buru-buru gitu. Terus langsung diceramahin sama abang iparnya. Jangan digantungin itu. Itu anak orang. Langsung aja dihalalin katanya.
2: Oke.
4: Terus tahu gak? Ya dia jawabnya malah kayak, lah jangan buru-buru gitu. Kasihan anak orang nanti kaget. Pas aku tanya, emang targetmu kapan katanya. Katanya tahun ini sih, ya mungkin abis ulang tahun deh katanya.
2: Oke.
4: Ini target untuk serius berarti ya.
2: Taurus ulang tahun. Bukan ya udah.
4: Sebenarnya dia bukan Taurus, cuma waktu itu disamarin sebagai Taurus.
2: Oke.
4: Gitu. Terus baru dua kali ketemu dan ngobrol, pertemuan pertama udah enggak usah dihitung lah ya, karena tidak menyenangkan. Bahkan yang udah ketemu sama aku tuh baru dia dan mamanya. Tapi sekeluarga besar dia tuh udah setuju banget katanya. Kayak aneh dikenal, kayak aneh gak sih? Kalian belum kenal, belum kenal aku loh. Keluarganya mereka kenal ibu bapakku, mungkin emang orang baik. Tapi kan akunya belum tentu, weka. Kayak was-was gitu, kok jalannya gampang banget gini. Aku tuh jujur emang sering when ya gitu. Tapi gak mau pacaran, pengen langsung punya suami aja. Tapi yang gak buru-buru nikah juga. Gimana tuh Mbah Jitot?
2: Ntar dulu,
4: panjang. Edit dulu deh, gimana menurut Edit?
2: Ya, tadi kan udah nanya when-nya ya, di apa maksudnya, giliran udah dikasih jalan kok malah menolak.
4: Iya, kalau menurut Edit malah bingungnya di situ.
2: Iya, maksudnya kayak ya kan udah dipermudah lah istilahnya ya.
4: Iya, betul.
2: Jalannya ya kan, jadi kayak ya lakuin aja gitu sih kalau menurut aing mah.
4: Iya. Kalau menurut Mbak sih sebenarnya dari cerita yang udah berlarut-larut ini sebenarnya ya.
2: Larut-larutku menurut.
4: Tapi menurut Mbak ya ceritanya. Bilang progres sih progres, cuma ya progres minor aja lah ya.
2: Iya, yang penting kan progres.
4: Iya, yang penting progres. Cuma dia ini sudah lama ditanyain si cowok ini, mas sebenarnya mau serius gak?
2: Dilema
4: cowok bingung aja. Dilema cowok bingung. Dan
2: lagi musim sih.
4: Lagi musim dan cowok bingung.
2: Iya benar.
4: Iya. Dan memang di fase ini si cowok udah diteror juga sama keluarganya. Gitu.
2: Iya, harus dipertanyakan sih.
4: Harus dipertanyakan. Karena si Taurus juga enggak mau pacaran, maunya langsung punya suami katanya.
2: Benar. Iya, kan kalau tadi kan si cowok kan udah bilang abis ulang tahun ya tadi.
4: Benar, katanya abis ulang tahun.
2: Ya udah tinggal ya mungkin nunggunya sampai ulang tahun, yang gue juga nggak tahu lo kapan ulang tahun.
4: Kalau deskripsi cowoknya Scorpio sih harusnya akhir tahun dia ulang tahun ya.
2: Oh, ini ulang tahunnya siapa?
4: Si cowoknya Scorpio.
2: Tapi kenapa harus ulang tahun ya?
4: Nggak tahu, mungkin momen nggak tahu ya, dia nunggu momen apa ya?
2: Iya sih.
4: Iya. Yeah. Coba iya coba sih. Kamu tunggu aja sampai ulang tahun apa yang terjadi setelah itu.
2: Benar. Mungkin itu adalah batasnya sih.
4: Mungkin itu batasnya sih juga buat dia, dan ya mungkin dia juga posisinya nggak tenang karena diteror juga sama keluarganya ya.
2: Benar. Mungkin ada perasaan belum siap.
4: Iya.
2: Siap nggak siap itu adalah sebuah yang harus disiapkan, paham nggak sih?
4: Iya benar. Iya, karena sih persiapannya harusnya panjang ya untuk hal ini ya. Iya sih. Mbak sih setuju ya. Ya yang penting jangan sampai dia tiba-tiba hilang aja. Kalau kayak gitu kan kasihan ya.
2: Tamat. Iya kan. Kalau sampai bulannya akhir tahun berarti ya.
4: Iya.
2: Scorpio. Tamat sih.
4: Tamat tuh.
2: Kelar sih lu.
4: Iya. Itu ya Taurus, kalau misalkan kamu nanya dari Mbah dan Edit malam hari ini, kita begitulah ya.
2: Oke.
4: Okay. Oh karena kata dia tambahan nih, karena aku belum lihat masa depan di dia gitu. Wow.
2: Masa depan tuh gak ada yang bisa lihat juga sih.
4: Bener. Cuma
2: maksudnya secara apa gitu loh.
4: Kadang orang gini deh, orang tuh kayak ngelihat di pasangannya mungkin kayak membayangkan gue tuh bisa gak ya sama orang ini di mungkin 5 tahun ke depan, atau dia orang punya masa depan gak orang ini gitu. Nah kalau misalkan agak susah sih, bingung ya.
2: Iya maksudnya ya harus balik lagi ya, harus melihat bibit bebet bobot.
4: Benar. Iya kan? Kalau misalkan
2: maksudnya harus ada pertimbangan lah.
4: Iya, ya maksudnya kalau misalkan dia juga bingung sama dirinya sendiri sih, ya
2: ya udah sih kayaknya
4: selamatkan dirimu lah.
2: Iya, ya udah lu urusin diri lu sendiri biar enggak bingung dulu baru ayo gitu loh.
4: Nah gitu Kak Elan, bener. Oke. Okay.
2: Iya kan?
4: Iya benar. Oke, okay, kalau gitu semoga ya good luck lah dengan hubungan kalian ya.
2: Alright, lanjut.
4: Terus ada juga dari Bahrum.
2: Kenapa tuh?
4: Yang ngirim foto penampakan.
2: Aduh, serem banget.
4: Jadi ini teman berdua, Bahrum ini ngirim foto penampakan.
2: Oke. Okay.
4: Ngasih lingkaran merah bahkan di putih-putih yang menurut kita adalah kain terpal.
2: Bener. Itu cuman banner aja, banner.
4: Iya, ini katanya malam Mbah, Bahrum hadir Kak Edit, katanya mau nanya nih, menurut Mbah ini asli atau palsu ya foto waktu itu enggak sengaja ngelihat dari kejauhan. Terus nampak sebut saja Mbak K. Ini fotonya Mbah Kak Elan dilingkarin warna Kak Edit warna merah katanya.
2: Iya sih, tapi itu kayaknya cuman banner menggantung aja ya.
4: Iya, ini kayaknya cuma banner. Kamu jangan mikir yang mistis-mistis. Iya,
2: terlalu overthinking, Mas.
4: Iya, ini Mbak lebih takut ini lampu birunya apa nih?
2: Iya, lampu biru tuh
4: ini
2: apa sih?
4: Ini kayak akuarium ya, lampunya biru ya.
2: Aduh, akuarium siapa itu?
4: Iya, ini Mbak lebih takut ini. Ama tanggulnya takut jebol ini. Aduh. Apa ini tanggul ya?
2: Tembok.
4: Tembok ya, oh iya. Iya, Mbak lebih takut itu sih daripada yang kamu lingkerin itu.
2: Iya, benar.
4: Oh,
2: bener.
4: Katanya enggak, beneran asli ini, Mbak.
2: Oh iya.
4: Ya ngapain nanya kalau gitu. Kan udah tahu tadi katanya asli.
2: Jawabannya sih, tapi kalau melihat foto itu Mbah gimana tuh, Mbah?
4: Menurut Mbah sih ya ini AI.
2: Aduh.
4: Asli ini.
2: Night mode.
4: Iya.
2: Night mode-nya dinyalain tuh.
4: Coba Bahrum, ya kalau misalkan ini deket ya samperin aja lah menurut Mbah.
2: Coba lihat apa itu.
4: Karena kita juga bingung ini apa ya dibilang dibilang Mr. Mrs. K terlalu tipis ya.
2: Terlalu ramping.
4: Takutnya kurus ya. Iya.
2: Dia bukan model kan.
4: Iya gitu. Tapi Bahrum katanya juga malam hari ini request lagu juga.
2: Oh boleh.
4: Katanya mau salam juga buat Aca yang cantik katanya. Okay. Jaga kesehatan baik-baik. Oke, kalau gitu. Anyway, karena udah jam 10, mungkin kita harus pamit dulu kali ya. Mbak harus pamit dulu.
2: Nanti dilanjut Elan ya.
4: Abis ini dilanjut Elan pastinya. Iya.
2: Sama Dimor tadi, Dimor mana?
4: Dimor ada.
2: Dimor panggilin dulu Dimor.
4: Ini mana Dimor tadi? Dimor coba kesini. Nah, aduh ini anaknya jauh ini, Dit.
2: Iya di mana ya?
4: Ini,
2: aduh, hilang ya.
4: Aduh.
2: Aduh tombolnya. Aduh.
4: Coba ini Dimor, coba.
2: Tadi tuh lagi sama Elan kalau nggak salah. Ya.
4: Iya ya mana ya, Dimor coba Dimor kesini nak.
2: Dimor.
4: Itu Mbah naik itu dulu.
2: Oh iya benar.
4: Ini juga kadang namanya Ganesha Operation.
2: Salah, terlalu brand Mas, terlalu ngeles Mas.
0: Kamu punya masalah, tenang. Semua masalah kamu bisa dikumbah. Konsultasi bareng Simbah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih ini temenin sama Edi dan Elan di malam hari ini.
0: Karena Arsy Widianto featuring Tiara Andini, kamu cintanya aku.
1: Asik. Wah, endingnya doang tuh.
0: Yo ay.
1: Aduh.
0: Dapetnya segitu doang mau gimana?
1: Ya udah sih.
0: Dah, di malam hari ini teman Pro 2 di jam request nih masih kita puterin requestan kamu yang udah masuk di WhatsApp kita. Di mana, Dit?
1: 0811-800-105.
0: Tadi ada baru, mau ada dari siapa tadi? Namanya Taurus, terus juga ada dari Zaki Nur yang ternyata dia SMP, cuy.
1: Oh iya.
0: Dia kelas 9 dengerin kita.
1: Wow.
0: Ternyata market kita ke situ juga ya.
1: Gue cukup terkejut karena enggak santai-santai nih. Kumar-mar.
0: Sorry ini enggak jelas nih emang kursinya nih. Terus
1: maksudnya kayak oh ternyata anak-anak sekarang tuh masih dengerin radio ya. Maksudnya anak-anak muda ya.
0: Iya, makanya
1: bener-bener dia pure di radio kan dia dengerinnya kan.
0: Iya, dan katanya dia enggak dengerin Pro 2 hari ini tuh karena speaker di sekolah rusak. Berarti dia dengerin di speaker.
1: Wow.
0: Gokil ya?
1: Gokil sih.
0: Gokil, gue baru tahu nih.
1: Sekolah negeri radio.
0: Eh, lu boleh tahu enggak sekolah lu di mana? Siapa tahu bisa kita datengin ya.
1: Yo, karena kita lagi main-main ke sekolah.
0: Iya, go to school. Kan SMP belum ada kan, Dit?
1: Belum.
0: Nah, siapa tahu nih SMP-nya si Zaki Nur bisa nih.
1: Boleh.
0: Katanya itu kakak yang waktu itu ya, gitu. Coba Zaki Nur kasih tahu dong sekolah lu di mana dan apakah lu mendengarkannya di speaker sekolah ya?
1: Yo.
0: Terus tadi dia nge-request lagunya Now yang sesi potret.
1: Sesi potret yang selalu ku benci,
0: yeah. Aneh rasanya kau tak di sini.
1: Apa?
0: Ngomongin ini ya, ngomongin apa namanya? Ngomongin tadi Bahrum gue inget jadi agak-agak apa? Ngomongin penampakan dia tadi.
1: Okay.
0: Meskipun itu terpal ya.
1: Bener.
0: Gue mengalami suatu cerita yang menurut gue ada. Apa ya, ada pengalaman baru.
1: Apa tuh?
0: Jadi cewek gue kan agak-agak indigo gitu kan. Jadi dia ya sensitif lah terhadap hal-hal kayak gitu kan. Terus kayak waktu itu ya pernah lah nemenin siaran lah ya. Terus kayak gue kan sangat amat tidak sensitif terhadap banyak hal ya.
1: Semua
0: sangat amat tidak sensitif terhadap banyak hal gue.
1: Betul tidak ceweknya?
0: Terus kayak dia kesini tuh kayak

0: baru lihat RRI serame ini. Terus kayak
1: Oke,
0: gue kayak jadi dari bawah, jadi ceritanya dari bawah tuh dari lift dia kayak udah udah coba ada yang gak enak lah gitu. Dari ini yang pintu darurat tuh.
1: Yeah.
0: Pintu darurat tuh udah mulai aku ikut ke bawah, aku ikut ke atas aja ya. Biasanya di bawah dulu kan, ikut ke atas aja gitu. Terus kata dia kayak yang dari bawah tuh ngikut ke atas.
1: Oke.
0: Okay. Iya, terus kayak aduh, gue sering siaran malam lagi.
1: Oh, gue baru tahu loh.
0: Iya, iya, dia agak
1: geser. Aku penasaran.
0: Dia agak sensitif sama hal-hal kayak gitu. Jadi katanya sih di sepanjang lantai 6 lumayan.
1: Oke.
0: Okay. Lumayan gitu.
1: I know.
0: Terus kayak ya ada beberapa spot lah di lantai 6 ini gitu kata dia. Terus kayak ya gue mengalami ini aja kayak perasaan waktu di Paduka kita siaran di radio yang lama tuh. Ya udah aja gitu kita.
1: Ya udah aja.
0: Enggak terlalu apa ya, enggak terlalu berasa ya hal-hal kayak gitu ya.
1: Iya, yeah, sebenarnya emang ya udah aja.
0: Ya udah aja gitu.
1: Di sini pun ya udah aja gitu kan.
0: Mungkin kita juga enggak sensitif kali ya.
1: Sensitif itu sih.
0: Iya, cuma mungkin buat yang sensitif tuh agak-agak rame ya di sini katanya.
1: Benar.
0: Gimana teman Pro 2, apakah lo punya pengalaman yang sama gitu? Kalau gue sih karena diceritain dari dia aja gitu.
1: Oke, dari POV orang ya.
0: Dari POV dia gitu yang kebetulan lebih sensitif dari kita ya. Ya mungkin teman Pro 2 kalau misalkan lo apa nih?
1: Apa?
0: Oh kata Bahrom bukan terpal tuh, itu real miske katanya.
1: Oh ya.
0: Soalnya di samping tembok sumur yang di apa? Yang timbaan. Oh samping sumur timbaan KLan Kak Edit.
1: Oh.
0: Jadi posisinya si fotonya Bahrom tuh di dekat sumur timbaan.
1: Anduk. Masih positif.
0: Iya, masih positive thinking. Kita harus tetap positive thinking tuh. Kayaknya antara anduk terpal atau apa?
1: Atta Halilintar. Bukan ya.
0: Asia.
1: Aduh.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Edit dan juga Elan.
0: Yes, malam hari ini kita udah seru-seruan dari jam 7 malam tadi ya, sampai dengan hampir jam 11 ini.
1: Yoi.
0: Abis ini kamu bakal ditemani sama lagu-lagu yang asik pokoknya sampai nanti jam 12
1: benar
0: malam
1: sekali. Terima kasih buat semuanya. Dan selamat beristirahat, selamat menjalani sisa hari Seninnya. Dan yes, besok menyambut hari Selasa.
0: Betul, dan kita kan, kita kapan lagi bareng Kamis
1: Rabu.
0: Ya?
1: Rabu, Kamis.
0: Kamis, ya, oke, okay. Kamis pastinya teman berdua. So, selamat beristirahat dan Elena Kristen dari Sounding of the Air.
1: Eh, ditambah pamit.
0: And bye-bye teman-teman berdua. We love you. Bye.
1: Ciao.

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa 14 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta kami ucapkan selamat pagi. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, ketemu lagi bersama Kangga pagi hari ini tentunya di sepeda sampai nanti jam 10. Ada banyak sekali lagu-lagu seru satu jam ke depan dan juga nanti ada tausiah dari Ustaz Banu, jadi jangan kemana-mana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menarik dalam ekspedisi Dzatul Riqa. Pada suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat, mereka beristirahat di satu tempat. Saat malam tiba, Nabi meminta dua orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Takut ada hewan buas atau juga mungkin takut ada serangan musuh. Maka waktu itu yang bertugas berjaga-jaga atau hirasah adalah Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir. Abbad ini orang Ansor, Ammar ini orang Muhajirin. Mereka berjaga dan sambil menunggu mereka berjaga, mereka salat. Insyaallah. Salat malam sambil berjaga-jaga. Yang satu istirahat, yang satu salat gantian. Nah, qadarullah, ketika berjaga itu ada musuh yang mengintai, mengawasi mereka. Dan kemudian karena melihat Ammar ketiduran, Abbad sedang sholat, maka yang diserang dengan anak panah itu Abbad bin Bishr. Abbad dipanah sampai kena ke tubuhnya. Tapi hebatnya Abbad tidak terusik sedikit pun, karena begitu khusyuk sholatnya, padahal darah sudah mengalir. Kena ke bagian tubuh yang tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat darah itu mengalir. Sampai kemudian Ammar merasakan ada yang basah di dekat dia, dan ternyata adalah darah. Insyaallah ya. Saking khusyuknya dia tetap melanjutkan sampai kemudian selesai, dan kemudian dia baru terjatuh sambil membangunkan temannya. Barulah Ammar bangun dan kemudian memanggil sahabat-sahabat yang lain, dan kemudian si penyusup itu bisa dibekuk. Singkat cerita begitu. Tapi setelah sholat, Ammar bertanya kepada Abbad, kenapa sih gak langsung bangunin ketika panah pertama kena? Kata beliau, saya itu sedang membaca surat Al-Kahfi, dan aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan bacaan salat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan, dan aku bisa ruku dan kemudian bisa segera menyelesaikan salat. Masya Allah teman-teman, bagaimana kualitas salat kita? Sekhusyuk apa salat kita? Saya kira penting bagi kita untuk melakukan perbaikan kualitas dari salat kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketaatan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Abbad bin Bishr dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman berdua, ketemu lagi bareng sama Angga dan tentunya masih di Sepada. Selamat pagi teman berdua untuk hari ini yang bakal nemenin lu sampai jam 10 pagi. Tentunya barengan sama lagu-lagu seru nih yang nanti bakalan gue puterin ya, nemenin lu untuk beraktivitas pagi hari ini dengan cuaca yang masih mendung di luar. Pastinya gue nanti bakal ada info cuaca dan info traffic. Juga nanti bakal ada memotor di jam 8. Oke, sudah siap? Ini dia Yofi.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Salam FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga yang nemenin lo di Spada. Kita mau cek dulu hari ini ya, perkiraan cuacanya seperti apa. Apakah hari ini bakalan hujan atau bakalan cerah? Coba kita cek dulu di bmkg.go.id ya. Yeah. Terus di beberapa wilayah diperkirakan akan berawan, seperti di Kepulauan Seribu, di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan juga Jakarta Barat tuh bakalan berawan ya. Yang cerah tuh di Jakarta Timur dan juga Jakarta Utara ternyata ya. Jakarta Selatan juga diperkirakan berawan, tapi suhunya lumayan nih. Ada beberapa yang lumayan hot gitu ya, sampai 35 derajat Celcius di Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur. Jadi di cuaca yang seperti ini mungkin lo bisa prepare segala hal, dari mulai sunscreen atau juga bawa payung ya. Payung bukan cuma buat hujan doang, tapi buat kalau misalnya lagi udaranya cukup panas, kayaknya payung gak penting gitu, supaya lo gak langsung banget terpapar sama matahari. So hari ini gak bakalan hujan sepertinya. Jadi harusnya sih berlancar-lancar aja ya segala kegiatan lo.

Ada Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya. Nah, pastinya keseruan dari Piala Dunia pun gak ada ujungnya, teman berdua. Seperti kita tahu, sekarang udah di fase semifinal. Gimana? Apakah jagoan lu masih tetap berada di jajaran 4 ini? Kalau gue sih masih ya. Jadi ada Prancis, ada Spanyol, Inggris, dan juga Argentina yang jadi 4 negara terakhir yang tersisa di Piala Dunia 2026 ini. Prancis bakal ketemu sama Spanyol di Stadion Dallas hari Rabu besok ya. Sementara Inggris bakalan menghadapi Argentina di Stadion Atlanta hari Kamis. Nah, keempat negara yang menjadi kontestan semifinal Piala Dunia 2026 berstatus sebagai kolektor trofi ya. Prancis pernah jadi juara dunia tuh tahun 98, 2018. Spanyol menjadi kampion pada 2010. Terus juga Inggris pernah meraih trofi pada 1966, paling lama Inggris ya. Dan juga Argentina punya 3 bintang berkat kesuksesannya di tahun 78, 86 dan 2022 ya. Ini merupakan kali pertama juga sejak 1990 atau setelah 36 tahun di mana para semifinalis Piala Dunia berisi negara-negara yang pernah menjadi juara. Karena ada aja gitu yang belum pernah megang trofi gitu. Nah, dalam 8 pada Piala 90 yang berlangsung di Italia pun keempat finalisnya adalah Jerman, Argentina, Italia dan juga Inggris ya. Banyak yang memprediksi kalau misalnya nanti Spanyol, Prancis yang menang Spanyol gitu. Spanyol, Inggris ya? Aku jadi lupa gue. Bentar. Kan nanti Prancis bakal ketemu Spanyol ya. Spanyol kalau Prancis ketemu Spanyol, Spanyolnya menang nih katanya. Inggris itu Argentina. Argentina yang menang. Jadi nanti finalnya adalah Argentina dan Spanyol gitu. Itu yang paling common ya, paling banyak banget yang memprediksi seperti itu. Tapi apakah bakal seperti itu apa enggak ya, kita tunggu aja ya.

Ya pasti gue berharap lo bahagia dimanapun lo berada sekarang, misalnya lagi masih di jalan atau juga masih dimanapun lah pokoknya. Karena yang paling penting itu emang harus bahagia dan afirmasi kalau lo bisa menjalani hari ini tuh dengan sempurna dan juga clear gitu. Jadi kalau misalnya ada satu lagu yang bikin lo jadi tambah semangat atau juga jadi vibesnya positif, ya lo bisa kasih tau ke gue. Siapa tau bisa gue puterin ya. Kalau gue tuh lagu yang selalu gue rasain bisa bikin gue jadi vibesnya positif, lagu-lagunya Coldplay kayak lagu yang satu ini.